Tujuan dari hal tersebut adalah untuk melakukan tindak kejahatan dan diduga juga merupakan upaya untuk melakukan perampokan, Sobat Kek. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa kompak ya dengan lingkungan sekitar, karena kalau dulu waktu Oliva masih umur 5 tahunan ya, itu berarti tahun berapa tuh? Tahun 2000-an, 2001, 2022 itu ya, Sobat Kek. Di masa itu tuh, karena kebetulan depan rumah Alifa itu pos kamling, jadi rame terus setiap malam. Setiap orang pada dateng, makin malam makin rame. Jadi dari rumah cuma tinggal nyediain kopi aja, terus nanti yang di luar udah bawa caturnya masing-masing. Yang suka main gaple ya main gaple juga, tapi bukan untuk judi ya, memang pure untuk bermain. Karena jaga itu tadi Sobat Kay, ada jadwal untuk jaga masing-masing sampai subuh biasanya, dan menjelang subuh ya lebih tepatnya. Dan ya itu benar-benar ngefek kalau menurut Alifa. Kalau sekarang jarang ada kayak gitu Sobat. Jadi ya, penjelajah-penjelajah malam dalam tanda kutip yang berniat untuk melakukan kejahatan ini juga terpantau juga semakin merajalela dimanapun. Ya, mudah-mudahan kedepannya ini bisa teratasi dengan baik, dan juga setiap masyarakat bisa menjaga diri dan keluarga dengan sebaik-baiknya, Sobat.

Kali ini Sobat K, kantor imigrasi Ngurah Rai mengabarkan menunda keberangkatan 13 orang WNI yang diduga akan berangkat haji secara non-prosedural di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada hari Jumat lalu, tanggal 22 Mei. Penundaan ini dilakukan setelah petugas imigrasi menemukan sejumlah kejanggalan saat pemeriksaan terhadap rombongan penumpang yang hendak bertolak menuju KL atau Kuala Lumpur, Malaysia ini. Dikutip dari keterangan Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, petugas awalnya melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang WNI. Dalam pemeriksaan reguler, petugas mendapati ketidakjelasan terkait dengan tujuan keberangkatan rombongan ini. Para penumpang juga nggak bisa menunjukkan visa sesuai tujuan perjalanan mereka. Dari hasil pemeriksaan awalnya, terdapat 6 orang lain dalam rombongan. Petugas selanjutnya juga melakukan pemanggilan terhadap ke-6 orang ini sehingga total rombongan ini jadi berjumlah 13 orang. Dalam pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan ada perbedaan keterangan dari masing-masing anggota rombongan terkait dengan maksud dan tujuan keberangkatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugi Kurniawan melalui keterangannya di hari Minggu kemarin ya, tanggal 24 Mei. Dari pendalaman terhadap percakapan grup yang ada yang dimiliki oleh 13 orang ini, namanya Hebat Haji 2026, ini ditemukan adanya indikasi rencana keberangkatan rombongan menuju Dubai dalam rangka pelaksanaan ibadah haji yang diduga gak melalui prosedur resmi. Selain itu sobat, ditemukan juga percakapan yang meminta pihak keluarga gak mengantar rombongan ke bandara untuk menyamarkan tujuan keberangkatan sebenarnya. Bugi menegaskan jajaran imigrasi akan terus memperketat pengawasan terhadap potensi keberangkatan non-prosedur dolar, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Bugi sendiri menjelaskan langkah ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam semangat imigrasi untuk rakyat, yaitu hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat, Sobat K. Ini dia. Tapi menurut Alifa, ketika memang masih 13 orang, ini memang kita harus sama-sama sama-sama mengerti kalau di negara Indonesia ini punya prosedur sendiri untuk bisa berangkat ke luar negeri, tapi ketika memang mungkin kedepannya akan ditemukan lagi hal-hal serupa, nah kalau udah seperti itu nampaknya yang evaluasi bukan hanya masyarakatnya, tapi dari pemerintahnya juga, dari Kementerian Hajinya juga. Apakah memang selama ini persyaratan masa tunggunya terlalu lama, atau mungkin biayanya terlalu besar sehingga membuat masyarakat coba arranging perjalanan sendiri dan ternyata lebih murah. Nah, ini juga akan jadi satu evaluasi tersendiri nampaknya untuk pemerintah kita. Ya, mudah-mudahan kedepannya apapun fasilitas bisa semakin baik ya, karena ini nggak gratis. Sekali lagi, masyarakat ini menabung dan dengan biaya tertentu membayar, menunggu segitu lamanya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada regulasi yang lebih memudahkan masyarakat dan bisa mempercepat antrian untuk berangkat ke tanah suci.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kay Perspektif masih mau bersamai kamu ya pagi hari ini, tentu saja jam 7.21. Apa kabarnya perjalanan kamu pagi hari ini Sobat Kay? Ini bisa kamu kabarkan update-nya ya di 0811-378-1029 seperti biasa. Mungkin memang sekarang streaming kita lagi belum bisa kamu, bukan streamingnya, tapi terestrial kita masih belum bisa kamu dengarkan ya Sobat Kay, dalam kurun beberapa waktu. Tapi mohon doanya juga, mudah-mudahan ke depan bisa lekas teratasi permasalahan kita, sehingga kita bisa berkabar lagi melalui radio terestrial, sudah bisa aktif lagi di terestrial ya. Tapi selagi terestrial masih under maintenance, kamu masih bisa dengarkan kami di streaming ya Sobat, seperti biasa di www.kstripradiojember.com. Kita masih akan terus menemani kamu melalui streaming ya Sobat Kay. Stay tune terus.

Hari ini Sobat K, seperti biasa untuk kamu yang akan beraktivitas ya. Harap untuk tetap waspada dan juga tetap stay tune dengan update-update informasi terbaru dari K Radio Sobat, karena memang nah hari ini kita akan update beberapa hal ya terkait dengan perkiraan cuaca. Alifa sudah dapat update petugas yang akan on air bareng kita. Dan juga di jam 9 nanti kita akan simak Spektrum Radio Jatim, tentu saja dengan update-update informasi-informasi jurnalistik yang hangat Sobat K. Stay tune terus di K Radio, karena kita tentu saja masih akan menemani kamu hari ini ya, seharian dalam aktivitas kamu sampai jam 8 malam.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Banyuwangi, saya Anita Sumardi mengabarkan. Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Banyuwangi Raya menggelar talkshow sebagai rangkaian menyambut musyawarah cabang Musda ketiga pada hari Minggu 24 Mei 2026. Forum tersebut menghadirkan dua kandidat kuat calon ketua DPC Peradi Banyuwangi. Periode 2026-2030, yakni Insinyur Saiful Mutakin SHMH dan Hardian Arif Darmawan SHMH.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo meluncurkan program bertajuk Nyaman atau Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan. Menurut Camat Bungatan Yogi Kripsiansyah, program Nyampeng Masjid Kecamatan Bungatan ini dilakukan setiap Jumat guna memperkuat sinergi pemerintah kecamatan dengan masyarakat. Program Nyaman ini dengan melakukan kunjungan ke masjid-masjid di Kecamatan Bungatan bersama dengan forum pimpinan kecamatan seperti Kapolsek dan Ramil untuk memberikan edukasi tentang Kamtibmas. Program Nyaman juga menjadi sarana pendekatan pemerintah kepada masyarakat desa untuk menyerap berbagai aspirasi secara langsung, sehingga pembangunan di wilayah kecamatan terrealisasi dengan baik.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Transaksi penjualan hewan kurban di Kota Batu menjelang Idul Adha 2026 mengalami penurunan. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli dibanding tahun sebelumnya diduga akibat melemahnya kondisi ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Salah satu pedagang di Jalan Sultan Agung Kabul mengaku baru menjual sekitar 25 ekor kambing dari total 200 ekor yang disiapkan. Padahal tahun lalu penjualan bisa mencapai ratusan ekor hingga mendekati hari raya. Penjualan sapi juga ikut melambat. Meski demikian, Pemkot Batu membantah penurunan transaksi disebabkan daya beli masyarakat yang melemah. Pemerintah menilai masyarakat kini cenderung membeli hewan kurban mendekati hari raya atau secara kolektif agar lebih terjangkau.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, daya tampung SMA dan SMK negeri di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 7 yang mencakup Solo dan Sukoharjo diproyeksikan hanya mampu menampung sekitar 60% dari total lulusan SMP tahun ajaran 2026-2027. Ada kesenjangan antara tingginya angka kelulusan SMP dengan kuota kursi yang tersedia, khususnya di wilayah Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Dipastikan seluruh lulusan SMP di Solo dan Sukoharjo bisa terserap dengan baik, asalkan masyarakat bersedia melirik sekolah swasta.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: something I want to talk about.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sesuai yang sudah Alifa sampaikan tadi ya Sobat K, hari ini kita ada jadwal untuk bisa berbincang langsung dengan pihak BMKG untuk update perkiraan cuaca terbaru Sobat. Pagi hari ini kita akan terhubung dengan Bapak Diaur Rohman Sobat K, atau akrab disapa Bapak Adi ya, pagi hari ini dari BMKG untuk update informasi terbaru perkiraan cuaca hari ini dan juga seminggu ke depan Sobat K. Kita akan hubungi beliau. Dan untuk kamu sobat mungkin yang punya acara tertentu di minggu ini, silakan kamu bisa berkabar juga di WhatsApp kita. Nanti akan kita sampaikan kira-kira perkiraan cuaca di hari itu bagaimana. Selamat pagi Bapak Adi, apa kabar hari ini Bapak?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
2: Alhamdulillah ya Pak ya, ini hari ini juga diawali dengan cerah, tapi kemarin juga ada hujan ya Bapak ya di beberapa titik di kawasan Jember Kota. Apakah kira-kira hari ini juga ada potensi untuk turun hujan juga Pak kalau melihat paginya begitu cerah seperti sekarang ini?
3: Ya baik Pak, untuk perakiran cuaca wilayah Jember untuk hari ini Senin 25 Mei 2026, secara umum cuaca Jember hari ini akan diperkirakan dominan cerah berawan, tidak ada potensi hujan, mungkin hanya ada potensi hujan sedikit, ringan tidak merata di sebagian kecil wilayah. Kemudian informasi perkiraan suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kemudian arah angin dominan dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 23 km dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 99%.
2: Baik, itu untuk hari ini ya Bapak ya. Kemudian dalam seminggu ke depan nih Bapak, apakah ada hari-hari yang kita harus waspadai apalagi terkait dengan potensi hujan Bapak? Karena kalau kita lihat kemarin ini hujannya agak mengagetkan ya, karena di satu titik bisa kering, di jalan itu tidak ada basah sama sekali, ternyata beberapa kilometer kemudian udah hujan deras. Dalam seminggu ke depan nih Bapak, mungkin ada titik-titik yang patut diwaspadai terhadap terjadinya hujan ringan nih Pak.
3: Ya, dalam seminggu ke depan untuk wilayah Jember diperkirakan akan dominan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ada pada hari ini, di Senin dan Selasa besok. Potensi hujan ringan atau gerimis sesaat, tidak merata di sebagian kecil wilayah. Adapun untuk hari Rabu hingga hari Minggu akan diperkirakan dominan cerah berawan hingga berawan. Saat ini wilayah Jember sudah seluruh wilayah Jember sudah memasuki awal musim kemarau, dan kemarin beberapa hari yang lalu kalau kita perhatikan memang sempat ada hujan yang cukup rutin dalam 2-3 hari, karena waktu itu ada gangguan fenomena cuaca berupa melintasnya gelombang Rossby di wilayah Jawa Timur yang menimbulkan potensi hujan terutama di wilayah selatan Jawa Timur dari Blitar, Malang, selatan Lumajang, Jember, dan selatan Banyuwangi. Namun saat ini gangguan cuaca itu sudah hilang, jadi wilayah Jember akan kembali ke fase normalnya, yaitu musim kemarau, awal musim kemarau. Jadi dalam seminggu ke depan ini potensi hujan akan sangat minim, diperkirakan dominan cerah berawan hingga berawan.
2: Wah, ini kita officially masuk musim kemarau nih ya Bapak ya, seluruh Jember berarti udah siap-siap juga untuk kondisi kemarau. Sementara untuk kawasan pesisir nih Bapak, bagaimana kondisinya? Berarti aman ya untuk pelayaran maupun juga untuk wisata di pesisir-pesisir pantai selatan Jember Bapak?
3: Iya benar Mbak, untuk kondisi cuaca wilayah pesisir juga diperkirakan akan dominan cerah berawan hingga berawan. Ketinggian gelombang dalam kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter.

0: pasir yang memang cukup bergelombang, artinya apa dasar lautnya dia agak curam. Jadi untuk tidak berenang terlalu jauh dari garis pantai.
1: Baik, ini juga dikhususkan untuk para wisatawan ya, karena biasanya pendatang wisata di pantai-pantai ini sekalipun ya Bapak ya sudah ada peringatan untuk tidak berenang, ini biasanya tetap akan coba-coba untuk berenang di pinggir. Jadi tetap harus diperhatikan ya Sobat K. Dan juga Bapak, untuk musim kemarau ini bukan berarti tidak ada yang harus diwaspadai ya Bapak ya. Mungkin ada tips tersendiri untuk menghadapi musim kemarau untuk Sobat K agar bisa lancar ke depannya, dan mungkin di titik-titik mana nih Pak yang sudah patut diwaspadai juga untuk potensi adanya terjadi kekeringan.
0: Ya, baik. BMKG mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk senantiasa waspada dalam menghadapi musim kemarau. Ini masih awal musim kemarau, jadi sebagian besar wilayah masih ada cukup simpanan air ya, karena apalagi juga beberapa hari kemarin masih ada hujan. Untuk di awal musim kemarau ini belum ada titik potensi potensi kekeringan sih wilayah Jember. Namun bukan berarti masyarakat bisa bersantai atau ini tetap waspada, terutama untuk bijak dalam menggunakan air di musim kemarau, dan juga tentunya untuk tetap memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Baik, terima kasih banyak update dan sharingnya pagi hari ini, Bapak. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas hari ini, dan nanti kita akan hubungi kembali ya, Bapak, kalau mungkin ada isu-isu terkini terkait dengan kondisi perakiraan atau kondisi cuaca terbaru. Sekali lagi terima kasih, Bapak. Moga lancar aktivitas hari ini. Selamat pagi, Bapak Adi.
0: Baik, terima kasih, Mbak. Selamat pagi.
1: Senang sekali, Sobat K, kita sudah berbincang dengan Bapak Adi ya dari BMKG, di mana sudah menyampaikan update perakiraan cuaca hari ini seminggu ke depan, kondisi pesisir juga ini pada para Sobat K yang sudah seringkali mungkin update story butuh vitamin C, bisa kamu langsung bermain-main lagi di pantai pesisir Kabupaten Jember ya, tapi tetap harus hati-hati. Ketika memang mau basah-basahan, pastikan di jangkauan yang aman, Sobat K. Dan kamu terus bisa berkabar di K Radio di 0811-378-1029. Juga harus terus pantau update perakiraan cuaca terbaru di sosial medianya Info BMKG Juanda.
2: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: menyaksikan Red Lanus pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. David Alaba akan meninggalkan Real Madrid pada akhir musim ini. Kontraknya segera habis dan tidak akan diperpanjang. Sejak mengalami cedera ACL pada Desember 2023, Alaba kesulitan menembus tim utama Madrid, ditambah cedera otot meniskus pada April dan cedera betis pada Oktober tahun 2025. Di menit bermain, back 33 tahun itu pun semakin jarang. Total Alaba hanya tampil 15 kali musim ini dengan total waktu bermain selama 505 menit. Sejak bergabung pada musim panas 2021, Alaba sudah membukukan 131 penampilan, tapi hanya turun 46 kali dalam 3 tahun terakhir. Meski begitu, Alaba pergi dengan torehan cukup baik. Alaba meraih trofi 9 trofi selama di Bernabeu, termasuk 2 gelar La Liga dan 2 trofi Liga Champions. Belum diketahui kemana Alaba akan melanjutkan karir. Alaba menyusul jejak dari Carvajal dan pelatih Alvaro Arbeloa yang juga akan cabut di akhir musim ini. Winger RB Leipzig Yann Diomande dipastikan jadi target utama Liverpool musim panas ini. Tapi The Reds harus mengeluarkan uang banyak untuk menggaetnya. Kehilangan Luis Diaz membuat sektor kiri penyerangan Liverpool meredup. Itulah yang ingin diperbaiki The Reds pada musim depan. Dan satu pemain sudah menjadi target utama, yakni Yann Diomande. Winger Leipzig itu dikenal punya kecepatan menyisir sisi kiri lapangan dan punya permainan mirip dengan Diaz. Menurut The Athletic, persoalan utama adalah bandrol Diomande yang terbilang mahal, yakni 100 juta euro. Leipzig baru mau melepas di angka tersebut mengingat mereka sebenarnya belum mau kehilangan Diomande. Leipzig juga akan tampil di Liga Champions musim depan sehingga butuh kekuatan terbaik. Liverpool juga harus mewaspadai Paris Saint-Germain yang kabarnya juga tertarik dengan Diomande. Di musim ini Diomande akan tampil oke dengan 13 gol dan 10 assist dari 36 penampilan di seluruh ajang. Demikian Headlines untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headlines berikutnya 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
1: Sound of Knowledge.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, ini sudah ada masuk beberapa chat dari pendengar K Radio yang kaget ya, kenapa kok radio kita nggak ada suaranya di on air terestrial. Karena memang sesuai yang sudah kita sounding di story WhatsApp dan Instagram ya, di @karadiojember, kalau memang radio kita sedang dalam perbaikan untuk maintenance rutin Sobat K. Jadi untuk beberapa waktu ini mungkin kamu hanya bisa dengarkan kami melalui streaming di www.kastripradiojember.com. Tapi santai aja Sobat, kok masih terus bisa berkabar ya. Kita masih aktif terus WhatsAppnya seperti biasa di 08 11 378 10 29. Jadi kita masih bisa terus terhubung ya Sobat K di WhatsApp kita. Jadi juga untuk kamu yang mungkin tadi sudah mencoba untuk mendengarkan via terestrial dan ternyata kok sinyalnya nggak ada, karena memang kita lagi nggak siaran, maksudnya kita nggak siaran di terestrial beberapa waktu ini, cuman memang fokusnya di streaming aja. Kamu terus bisa dengarkan ya sekali lagi di streaming kita melalui website di www.kstripradiojember.com, atau kalau mau simple ya, kamu tinggal buka aja WhatsApp story kita yang terbaru. Di situ Alifa sudah tuliskan link yang bisa langsung kamu klik, dan juga di Instagram story kita juga sudah ada link yang bisa langsung kamu klik untuk mendengarkan K Radio dari manapun ya Sobat K. Stay tune terus karena kita masih akan terus menemani kamu Sobat. Kita gak akan pergi dari ruang edar kamu, santai aja, kita masih akan terus menemani kamu, cuman saat ini melalui streaming ya di www.kastripradiojember.com. Come.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K-Perspektif masih menemani kamu hari ini, Sobat K. Ini di sosial media kita ya. Ini juga diramaikan dengan adanya apa, bisa dibilang begal gak sih Sobat K, ketika ada rencana perampokan menggunakan senjata, dugaan rencana perampokan menggunakan senjata tajam dan dilakukan oleh seseorang yang berkostum pocong Sobat K. Sudahkah ada isunya ramai di tempat tinggal kamu? Karena kalau dari sosial medianya Sobat K, ini kabarnya sudah di kawasan kota itu sudah sampai sekitar Gebang. Hanya saja tetap ketangkep Sobat K, karena setahu Alifa memang di Gebang ini cukup kompak ya aktivitas pemuda-pemuda malam harinya. Karena kita ketahui juga di sana patrol dari Gebang nih, wah, patrol-patrol juara biasanya memang ya Sobat K. Dan juga untuk di kawasan sekitar Kalisat itu juga sudah mulai ada yang rekam ya Sobat K. Dan kalau masih terkait dengan korban, ini masih belum ada penjelasan ada atau tidaknya ya Sobat. Hanya saja memang untuk kewaspadaan ini tetap harus kita punya kewaspadaan tersendiri ya. Pastikan ketika malam hari ada yang mengetuk pintu, ini jangan sampai dibukakan Sobat. Karena memang seperti yang kita ketahui ya, ini untuk pocong-pocong ini mereka beraksinya itu dengan mendatangi rumah-rumah langsung, dan juga mereka membawa senjata tajam. Ya sudah jelas tujuannya adalah untuk melakukan tindak kejahatan di rumah tersebut. Jadi tetap harus waspada, hati-hati. Jujur di sosial media Jember udah banyak banget yang juga menyampaikan kewaspadaannya masing-masing, udah pada ronda-ronda lagi kalau malam. Ada juga beberapa daerah sebelumnya yang ketika ketemu ya langsung ditangkap, dihajar massa, dibom, dan ya dilakukan hal-hal yang istilahnya bertujuan untuk membuat pocong-pocong ini jera Sobat K. Jadi dimanapun kamu berada, ketika memang sudah dengar kabar ada arah ke sana, isu-isu di tempat tinggal kamu, kamu bisa berkabar di WhatsApp kita ya di 0811-378-1029. Stay tune terus ya Sobat K, karena K Perspektif masih akan menemani kamu sampai jam 12 siang.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 841 Sobat K, dan kita waktunya untuk update informasi terbaru ya, karena Alifah tidak sendirian pagi hari ini. Sudah ada bersama Alifah ada Ayu. Apa kabar Ayu hari ini?
3: Baik Mbak Liva.
2: Kemarin sempat kena hujan nggak sore-sore?
3: Kemarin alhamdulillah nggak.
2: Alhamdulillahnya nggak.
3: Tapi
2: ya,
3: kemarin hujannya lumayan cerah ya. Kemarin terang.
2: Iya, gimana ya, hujan tapi terang.
3: Iya. Cantik banget.
2: Cantik banget. Tapi kondisinya hujan deras, cuman langitnya masih
3: iya, masih cerah banget.
2: Cerah gitu ya. Cuman di sebagian titik ada juga yang langitnya gelap.
3: Oh iya.
2: Ternyata nggak hujan tapi gelap. Nah itu juga yang jadi bisa dibilang anomali kali ya kemarin ya.
3: Iya.
2: Tadi kita udah update sama BMKG, kemungkinan besar hari ini dan seminggu ke depan ini tidak ada hujan, karena kemarin itu memang ada fenomena cuaca tersendiri yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Mudah-mudahan aman aja, cuman tetap ya, jas hujan dibawa kan?
3: Dibawa terus dong.
2: Tentu saja. Untuk kamu juga Sobat K kemanapun berada, jas hujannya jangan sampai lupa ya. Dan hari ini Ayu juga sudah mempersiapkan dua update informasi terbaru. Kira-kira dari bidang apa aja? Kita akan simak update selengkapnya berikut ini bersama Ayu dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Tantangan pendidikan di Jember tidak hanya soal pembelajaran di kelas, tetapi juga bagaimana sekolah dipimpin. Karena itu, Dinas Pendidikan atau Dispendik Jember menggelar bimbingan teknis penguatan kepala sekolah yang diikuti ratusan kepala sekolah, pengawas, dan penilik di GOR SMPN 7 Jember pada Sabtu 23 Mei. Bimtek tersebut tidak hanya membahas tugas administratif kepada kepala sekolah, tetapi juga menekankan pentingnya peran pemimpin satuan pendidikan dalam membangun budaya belajar yang sehat. Karena itu, Dispendik menghadirkan sejumlah narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Jawa Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jember, hingga Inspektorat Jember. Kabid Guru dan Tenaga Pendidikan atau GTA Dispendik Jember, Tulus Wijayanto mengatakan, kegiatan itu digelar agar seluruh aparatur pendidikan memiliki persepsi yang sama terkait transformasi pendidikan. Menurut dia, perubahan dunia pendidikan saat ini membutuhkan pemimpin sekolah yang mampu beradaptasi dengan zaman. Beralih ke informasi selanjutnya, usia lanjut masih kerap dipandang sebagai fase ketika seseorang hanya membutuhkan perawatan dari keluarga. Padahal, lansia tetap memiliki peluang untuk hidup aktif, produktif, dan terus berperan di tengah masyarakat. Di tengah meningkatnya risiko demensia dan kepikunan pada usia senja, menjaga kesehatan mental dan aktivitas sosial justru menjadi kunci agar lansia tetap adaptif menjalani hidup. Psikolog Yayasan Garismu Jember, Endang Guritno, mengatakan lansia perlu dipahami sebagai individu yang memiliki pengalaman hidup panjang dan nilai kebijaksanaan yang penting bagi generasi berikutnya. Karena itu, pendekatan terhadap lansia tidak cukup hanya fokus pada kondisi fisik, tetapi juga mempertahankan kemandirian dan kesehatan mental mereka. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Masdalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Good Morning
5: 102.9 Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, notice nggak? Akhir-akhir ini tuh ada satu pembahasan tersendiri di thread dan juga di sosial media X ya Sobat K, terkait dengan blackout yang terjadi di Sumatera, Sobat, dan sudah berlangsung begitu lama. Dan dikabarkan ada 7 warga yang dilaporkan menjadi korban dalam 2 insiden berbeda di Sumatera Utara dan Sumatera Barat saat blackout di sana, Sobat K. Dari total 7 korban tersebut ya, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 3 lainnya menjalani perawatan medis di rumah sakit. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Sobat K, 2 karyawan sebuah toko aksesoris ponsel ditemukan meninggal dunia di dalam ruko pada hari Sabtu lalu, tanggal 23 Mei. Keduanya diduga tewas akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda seluruh wilayah Sumatera Utara. Kapolsek Air Putih, Sobat K, AKP Rahmat R. Hutagaul mengatakan bahwa peristiwa tragis ini terjadi di Ruko Indrapura ACC, lingkungan 3 Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Kejadian ini pertama kali terungkap sekitar jam 12.30 ketika rekan kerja para korban datang untuk membuka toko. Hal itu disampaikan pada hari Minggu kemarin, tanggal 24 Mei, Sobat. Menurutnya, rekan kerja korban sempat mencoba menghubungi para penghuni ruko melalui telepon, tapi panggilan gak dijawab karena curiga gak ada aktivitas sama sekali di dalam bangunan. Pengawas toko kemudian meminta bantuan warga untuk membuka paksa pintu ruko. Adapun juga 2 korban meninggal dunia ini diketahui berinisial RR, berusia 24 tahun, warga kota Tebing Tinggi, dan AA, 22 tahun, warga korban Serdang Bedagai. Sementara 2 korban selamat yaitu M, 22 tahun, dan DCA, 17 tahun, langsung dilarikan ke RSUD Bidadari untuk mendapatkan penanganan medis, Sobat K. Ya, masih terjadi blackout ya juga di sana, dan masih ada informasi lain terkait dengan blackout di Sumatera Utara ya Sobat, terkait dengan korban yang juga terdampak. Nanti akan kita lanjutkan. Stay tune terus ya di K Perspektif pagi hari ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K-Radio masih menemani kamu ya Sobat K dalam K-Perspektif di pagi hari ini jam 9.24. Alifa mau ingatkan ya, jangan sampai lupa sarapannya Sobat K. Udah jam 9.24, pastikan kamu juga sudah mempersiapkan. Kalaupun memang belum mau sarapan di jam 10 ya, paling enggak udah ada cemilan-cemilan lah yang kamu makan dikit-dikit supaya lambung kamu tetap bisa mendapatkan haknya. Karena biasanya para workaholic nih, apalagi nih hari Senin nih, tanggal 25 Mei Sobat kayak ini, biasanya di ngoyo-ngoyoin, apalagi udah mau libur di tanggal 27 ya kan. Tanggal 27 nih libur, tanggal merah untuk peringatan Hari Raya Idul Adha. Biasanya kerjaan yang sampai tanggal segitu ya ditumpuknya di hari ini ya Sobat K, bagi dua sama besok ya kalau bisa, kalau besok masih masuk, karena tubuh kamu juga harus dijaga kondisinya. Dan juga tentu saja kalau memang masih belum pengen sarapan, sekali lagi Alifa ingatkan, setidaknya ada yang kamu konsumsi ya Sobat K, sambil juga dipikirin kira-kira nanti siang mau makan siangnya apa, makan besarnya pengen apa, bisa dipikirin dari sekarang. Jadi nanti sekitar jam 11, sejam lagi ya, kamu udah bisa langsung pesan, karena ya seperti kita tahu jam makan siang adalah jam padat untuk makanan-makanan online Sobat. Dan kamu juga terus bisa berkabar ya di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29 Sobat K. Good morning, Sound of Knowledge. Kali ini Sobat kita akan update informasi terkait dengan masih dari blackout di Sumatera ya. Tadi kita sudah update di Sumatera Utara, ada 4 korban meninggal dunia. Kemudian di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, ini ada 3 orang remaja yang dikabarkan keracunan akibat menghirup gas beracun karbon monoksida dari mesin genset masjid saat pemadaman listrik di Sumatera terjadi. 2 orang tewas dan 1 dirawat di RS setelah sempat kritis Sobat K. Kedua korban dikabarkan meninggal berinisial GA berusia 15 tahun dan HAK 15 tahun. Korban kritis berinisial H 16 tahun masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ketiganya berstatus pelajar dari sekolah yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek X Kota Kali, maksud Alifa, Kapolsek X Kota, Ibtu Marteriko, yang disampaikan pada Sabtu lalu tanggal 23 Mei. Peristiwa ini terjadi, Sobat K, pada hari Jumat jam 18.40 waktu Indonesia Barat. Sekelompok remaja setempat kemudian meminta izin untuk menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya baterai handphone sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat. Marteriko menjelaskan awalnya ada 5 orang yang berkumpul di ruangan tersebut, namun 2 diantaranya memilih untuk pulang. Sedangkan Sobat Kate, ketiga korban memutuskan untuk tidur di kamar belakang masjid tersebut dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Ketiga korban baru ditemukan tidak sadarkan diri pada Sabtu tanggal 23 Mei pagi sekitar jam 5.30 oleh ibu salah satu korban yang berniat membangunkan mereka. Mengetahui hal tersebut Sobat, warga langsung mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Sebelumnya, blackout atau pemadaman listrik massal ini melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara sejak hari Jumat Sobat, tanggal 22 Mei. Gangguan ini berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, perkantoran, hingga layanan transportasi umum di sejumlah daerah.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah,
1: baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Raviana, kabar pertama dari K Radio Jember. DPRD Jember belajar ke Kabupaten Banyumas untuk mencari formula pengolahan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi. Komisi A DPRD Jember mempelajari sistem tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi atau TPS-TBLE Banyumas yang dinilai sukses mengolah sampah dari hulu hingga hilir. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, mengatakan keberhasilan Banyumas berawal dari pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan kebiasaan memilah sampah rumah tangga sejak dini. Menurutnya, residu sampah di Banyumas bahkan bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif dan paving block bernilai ekonomi. DPRD Jember berharap pola serupa dapat diterapkan di Jember, mengingat produksi sampah harian mencapai lebih dari 1.000 ton, sementara kapasitas penanganan masih terbatas.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Ramai beredar isu terkait percepatan pembahasan Ranperda Ruang Terbuka Hijau atau RTH oleh panitia khusus DPRD Kota Malang yang diduga dilakukan untuk mempermudah proyek pembangunan fisik operasi Merah Putih atau KMP karena sempat terkendala dalam penyediaan lahan untuk bangunan operasionalnya. Menanggapi isu tersebut, Ketua Pansus Ranperda RTH DPRD Kota Malang, Ahdiat Syabril Ulum, menegaskan fokus utama dari Ranperda RTH ini adalah untuk mengatasi krisis luasan RTH yang masih jauh dari ideal karena Kota Malang hanya memiliki 3,44% RTH. Adiat juga membantah bahwa dugaan regulasi ini dibuat untuk mengakomodasi kepentingan proyek baru dan murni hanya untuk memenuhi kuota ideal luasan RTH.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Melalui APBD 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mengalokasikan bantuan untuk 100 unit rumah dengan anggaran 2,44 miliar. Bantuan tersebut terbagi dalam 3 kategori, yaitu peningkatan kualitas rumah sebesar 20 juta rupiah per unit, peningkatan kualitas plus 25 juta rupiah per unit, serta pembangunan rumah baru sebesar 50 juta rupiah per unit. Seluruh bantuan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang langsung kepada penerima. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sebanyak 220 unit rumah dengan total anggaran 4,4 miliar. Program BSPS sementara ini menyasar 6 desa, yaitu 5 desa di Kecamatan Kare dan 1 desa di Kecamatan Pilangkenceng, tepatnya Desa Krebet.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Melemahnya rupiah berdampak pada harga oli dan suku cadang di Surabaya. Kenaikan harganya mencapai 15% sejak sebulan terakhir, terutama ketika rupiah menyentuh angka 17.700 per dolar Amerika. Pantauan dari sejumlah media lokal, harga oli 800 ml awalnya Rp55.000, sekarang menjadi Rp75.000. Semakin mahalnya harga oli dan spare part berdampak juga pada menurunnya omzet bank kendaraan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Ayo, kayaknya di luar tuh panas banget, cuma di dalam sini dingin ya.
3: Iya, dingin.
2: Karena kemarin, kenapa?
3: Terang sih sekarang.
2: Iya, terang banget, cerah banget. Ini yang pada punya jemuran, terus kemarin sempat keangkat karena hujan, ini bisa dikeluarkan lagi pagi hari ini, ayo ya. Dan juga Sobat K, kalau kemarin ya, karena siangnya kan panas banget tuh yuk ya. Di studio kita ini, sampai hawanya panasnya juga masuk. Asli, AC-nya kalah, iya. Terus tadi sama operator kita, AC-nya ini di setting jadi nggak bisa digedein.
4: Pantesan dingin banget.
2: Tapi ayo ini nggak apa, masih aman kan kondisi badannya ya?
4: Aman, aman.
2: Oke, dan juga pagi hari ini Sobat K seperti biasa, tadi juga Ayu sudah menyampaikan issues pertama. Sekarang waktunya Ayu menyampaikan issues lagi Sobat K. Kali ini ada kabar dari mana aja yuk?
4: Yang pertama, jelang libur Idul Adha 2026 ASDP tambah kapal feri ke Tapang Gilimanuk. Selanjutnya ada Bruno Fernandes pecahkan rekor assist Premier League lewati Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.
2: Berita olahraga nih Sobat, kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Ayu dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan lintas ke Tapang Gilimanuk menjelang libur Idul Adha 1447 Hijriah dengan mendatangkan kapal feri perbantuan KMP Rodita. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan yang diperkirakan meningkat selama periode libur panjang di jalur penghubung Jawa-Bali tersebut. Arief Eko, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, mengatakan KMP Rodita sebelumnya dioperasikan di lintasan Pandangbai, Bali menuju Lembar, Lombok pada Minggu 24 Mei 2026. Menurutnya, tambahan armada tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran arus penyeberangan di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk selama momentum libur Idul Adha. ASDP menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi kendaraan tetap bergerak secara bertahap dan tertib guna menghindari kepadatan berkepanjangan di area pelabuhan. Beralih ke informasi selanjutnya, Bruno Fernandes, kapten Manchester United, mencatat sejarah baru di Premier League setelah memecahkan

0: rekor assist terbanyak dalam satu musim kompetisi. Gelandang asal Portugal itu membukukan assist ke-21 musim ini saat Manchester United menghadapi Brighton dan Hove Albion di Stadion Amex Minggu 24 Mei 2026 waktu setempat. Catatan tersebut membuat Bruno Fernandes melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Thierry Henry, legenda Arsenal, dan Kevin De Bruyne, ex-gelandang Manchester City dengan torehan 20 assist dalam satu musim. Setelah gol tercipta, para pemain Manchester United langsung merayakan pencapaian sang kapten. Ekspresi bahagia terlihat jelas dari Bruno dan rekan-rekannya ketika sundulan Dorgu memantul dari mistar gawang sebelum masuk ke dalam gawang Brighton. Rekor ini melengkapi performa impresif Bruno Fernandes musim ini setelah sebelumnya ia juga meraih penghargaan Premier League Player of the Season. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Kabinet Edi Indrawijaya mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri, wakil menteri, serta dirut BUMN di gedung sekretariat kabinet. Pertemuan membahas penyiapan lahan untuk sejumlah program strategis nasional pemerintah. Pertemuan yang digelar hari Jumat pekan lalu ini merupakan koordinasi lintas kementerian dan BUMN untuk membahas penyiapan lahan bagi beberapa program strategis nasional atau PSN. Salah satunya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam 3 tahun ke depan. Sejumlah pejabat yang hadir diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau dan Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung, Wakil Kepala BPBUMN Aminuddin Ma'ruf, serta Dirut PT KAI Bobby Rasidin dan Dirut PT Perkebunan Nusantara Denaldi Mauna. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS 100 GW dalam 3 tahun sebagai langkah untuk mempercepat transisi energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Selain pengembangan energi surya, pemerintah juga akan memperluas elektrifikasi pada kendaraan dengan mendorong konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Bisa demikianlah Headline News. Untuk saat ini Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: That's it.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nurfauza.
2: Sopranonya Isyana, kita dengarkan lagi ya Sobat K. Luar biasa, satu single dari Isyana featuring Gamaliel. Sobat Gamaliel dari GAC ya, tentu saja judulnya terpesona. Untuk kamu Sobat K, mudah-mudahan juga terpesona dengan playlist-playlist kita. Karena kemarin kan kita baru aja di K-Free Day ya, dan K-Free Day itu emang vibes playlistnya berbeda, karena sudah ada gabungan dari playlist lagu-lagu favorit kamu Sobat K. Dan itu jadi waktu yang ditunggu-tunggu ya sama sebagian pendengar K Radio, karena memang playlist gabungan ini menghasilkan istilahnya apa ya, satu warna tersendiri yang beda banget daripada yang dibikin sama MD kita. Dan itu adalah sebuah apresiasi yang begitu baik untuk K-Radio menurut Arifa ya. Nanti untuk kamu yang kemarin tuh ada beberapa pendengar ya, karena kebetulan tadi malam Alifa juga yang siaran Alifa yang siaran untuk K-Friday, ada beberapa pendengar yang lagunya belum sempat diputarkan karena memang di playlist kita masih belum masuk formatnya. Nanti kita ketemu lagi ya di K-Friday berikutnya, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang sampai jam 8 malam Sobat K.

Kali ini sobat kita akan update. Tadi kan kita sudah beberapa kali, gak cuma hari ini ya kabarnya, tapi udah dari beberapa hari yang lalu, di mana Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama petugas imigrasi ini sudah menggagalkan keberangkatan 13 calon jemaah haji non-prosedural atau diduga ilegal di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Jumat lalu, Sobat Ki, tanggal 22 Mei. Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKP R. Ritonga, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula saat anggota kepolisian menerima informasi dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai terkait dengan rombongan calon jemaah haji yang hendak berangkat ke Malaysia. Hal tersebut ya Sobat K. Mas Talifah disampaikan oleh AKP Ritonga pada hari ini Senin tanggal 25 Mei. Dari hasil pemeriksaan awal Sobat, rombongan ini diduga akan melanjutkan perjalanan dari Malaysia menuju Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji dakhili menggunakan kartu izin tinggal atau ikoma Arab Saudi. AKP R. Ritonga menjelaskan keberangkatan para calon jemaah haji ini dicegah di Bandara I Gusti Ngurah Rai karena diduga tidak melalui prosedur resmi penyelenggara ibadah haji. Karena kalau dari kementerian ya, ini udah di sana semua Sobat Ki, udah nyampe ke tanah suci semua ya. Dalam penyelidikan sementara yang sudah dilakukan, para calon jemaah haji ini mengaku mendaftar melalui pihak tertentu yang menawarkan paket haji dengan biaya berkisar 250 juta hingga 300 juta rupiah per orang. Ini mah berkali-kali lipat ya. Alifa tadi mikirnya mereka berangkat sendiri karena mungkin biayanya ketemu lebih murah. Ternyata berkali-kali lipat lebih mahal. Ini mirip dengan haji furoda ya Sobat Ki, dimana memang untuk tahun ini bahkan kayaknya sejak tahun lalu udah gak ada haji furoda, sudah ditiadakan oleh pemerintah kita. Dikabarkan mereka diarahkan untuk berkumpul di Bali sebelum berangkatkan ke Malaysia untuk selanjutnya menuju ke Arab Saudi. Sejumlah calon jemaah juga mengaku sebelumnya pernah melaksanakan umroh menggunakan visa kerja serta diarahkan membuat ikoma yang disebut akan digunakan untuk ibadah haji dakhili. Polisi juga ikut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 13 paspor Republik Indonesia, 2 bukti pemeriksaan Maksud Alifa, 2 bukti pemesanan tiket Malaysia Airlines, serta 12 dokumen foto ikoma Arab Saudi. Adapun identitas calon jemaah yang diperiksa, masing-masing berinisial R, MJ, S, H, AR, ARD, O, AH, MU, HK, NM, MS, dan N. Mereka berasal dari sejumlah daerah, seperti Banyuwangi, Sidoarjo, Denpasar, Kulon Progo hingga Makassar, Sobat K. Sementara Sobat, Kasih Humas Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ibda I Gede Suka Artana, mengatakan saat ini 13 calon jemaah haji non-prosedural ini sudah dipulangkan secara mandiri ke daerahnya masing-masing. Dia juga mengimbau masyarakat agar bisa lebih berhati-hati terhadap tawaran keberangkatan haji non-prosedural yang tidak melalui jalur resmi pemerintah. Saat ini Sobat, Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai masih melakukan penyelidikan lebih lanjut serta berkoordinasi juga dengan Kementerian Agama dan Satgas Haji Polri untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural ini Sobat Geng.

Ya, ini jadi satu hal yang gimana ya sobat? Ini mirip Haji Furoda sih, cuman bedanya harganya ya Mas Alifa ya. Harganya yang mirip Haji Furoda. Cuman bedanya ya ini non prosedural gitu sobat Kay. Alifa tadi mikirnya mereka berangkat dengan harga yang lebih murah. Mungkin bisa bikin anggaran yang ketemu harga dan maskapai yang harganya lebih murah daripada harganya pemerintah, tapi ternyata jauh lebih mahal. Dan kalau Arifah sarankan ya, misalnya ada yang menawarkan, mending jangan mau, daftar sendiri aja di Kemenak dan juga ngikutin alurnya aja dan berdoa sebanyak-banyaknya sobat Ki, karena ketika memang sudah waktunya berangkat, pasti akan berangkat.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Akhir-akhir ini ya, yuk ya. Pasti juga udah FYP di sosial media kamu ya. Kalau banyak yang namanya video-video amatir, bisa dibilang ini gak sih penggerebekan atau pengeroyokan pocong ya?
2: Oh iya, viral banget kan akhir-akhir ini.
1: Mm-mm. Dan itu terjadi gak cuma di Jember aja, tapi ternyata setapal kuda ya.
2: Iya.
1: Update-nya dari dari mana nih yuk beritamu?
2: Situ Bondo
1: ini udah ada update dan udah ada pernyataan juga dari Kapolresnya ya yuk ya.
2: Betul banget.
1: Kita akan simak selengkapnya ya sobat. Kira-kira bagaimana terkait dengan hal ini bersama Ayu berikut ini.
0: Issues update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Ramai di media sosial tentang penampakan pocong di berbagai tempat di Situ Bondo, Jawa Timur yang membuat masyarakat resah. Namun polisi meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Kapolres Situ Bondo AKBP Banyu Anwar Sidi menyatakan sudah mengerahkan setiap polsek untuk melakukan rutin patroli di berbagai wilayah antisipasi adanya gangguan keamanan. Salah satunya konten mistik pocong yang menakuti masyarakat pada Senin 25 Mei 2026. Ia menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam membagikan konten di media sosial, terutama konten yang berpotensi membuat masyarakat resah. Di sisi lain, ia mengajak warga untuk kembali mengaktifkan siskamling atau ronda malam. Kondisi tersebut akan membuat masyarakat merasa aman dan tidak ada warga lain yang usil. Banyu mengatakan langkah paling mudah untuk masyarakat ketika ada gangguan pocong-pocongan tersebut bisa melakukan laporan ke 110. Layanan tersebut akan masuk laporan ke polsek-polsek terdekat. Beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR Mahfudz Abdurrahman mendesak dunia internasional bersikap tegas terhadap Israel yang kerap bertindak melanggar hukum internasional. Hal tersebut disampaikan dalam menanggapi Israel yang mencegat dan menangkap 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Palestina pada Senin 25 Mei 2026. Ia menegaskan 9 WNI yang bergabung dalam kapal global Sumut Flotilla tengah melakukan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Para jurnalis hingga aktivis yang berada di dalamnya justru ditangkap dan diduga mengalami kekerasan oleh otoritas Israel. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk terus aktif memainkan peran diplomatik dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina secara adil dan bermartabat. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Gay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi sobat, kita kan di update berita sama Ayu ya, terkait dengan teror pocong. Tapi bukan pocong beneran ya sobat, kayak pocong-pocongan. Tadi sudah ada pernyataan sikap dari Kapolres Situbondo terkait dengan hal ini sobat kayak. Tapi ternyata itu gak cuma terjadi di Situbondo tentu saja ya. Di Kabupaten Jember, Alifa dengar beberapa waktu lalu juga ditemukan di beberapa titik sobat kayak. Dan ternyata se-Jawa Timur itu juga terjadi di mana-mana loh sobat kayak. Pertama, ada di Kabupaten Nganjuk sobat K. Ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi yang memastikan bahwa adanya teror pocong jadi-jadian membawa senjata tajam jenis celurit dan mengetuk rumah warga pada malam hari ini masih tidak bersumber dari akun resmi dan sampai sekarang dikabarkan masih belum ada laporan real di lapangan sobat K. Fajar meminta warga Nganjuk untuk tetap tenang dan menyaring kembali setiap informasi misterius yang beredar di dunia maya sobat K. Kemudian yang kedua terjadi di Sidoarjo, isu pocong ini serupa juga nyampe ke warga juga, tepatnya di Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi. Kabar pocong jadi-jadian mendatangi rumah warga ini kesebar lewat video berantai di grup WhatsApp sobat K. Salah satu warga Desa Ngampelsari, Budi Santoso, mengaku lingkungannya tetap aman karena warga menganggap video berantai ini hanya hoax aja. Kemudian terakhir di Malang Raya, ada narasi kemunculan begal pocong atau pocong abal-abal yang dikaitkan aksi kriminalitas jalanan pada malam hari. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengimbau masyarakat Kabupaten Malang untuk tidak panik ataupun terpancing melakukan aksi main hakim sendiri yang cenderung bisa mengarah pada tindakan melanggar hukum. Dan ini serupa ya dengan yang disampaikan oleh Kapolres Situbondo tadi yang sudah disampaikan oleh Ayu ya sobat ke. Pada intinya para Kapolres atau pihak-pihak kepolisian ini mendorong masyarakat agar tetap tenang dan juga kalau memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan menghindari terjadinya kekerasan ketika bertemu mungkin terjadi di lapangan memang sudah terjadi gitu ya sobat K. Tapi pada dasarnya ketika memang sudah ada dan gak selamanya tindak kejahatan itu dilaporin ke polisi gak sih menurut Alifa ya. Gak semua tindak kejahatan itu berujung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kadang ketika masyarakat sudah merasa memaafkan, itu juga ya udah dilepas aja asal nggak ngulangin lagi, sobat K. Dan kalau memang di tempat kamu juga terjadi, khususnya di Kabupaten Jember, karena Alifa juga baru dengar dari pihak ini aja ya, anak-anak tongkrongan aja. Kalau salah satu yang terbaru itu sempat terjadi di Gebang kemarin sobat K. Tapi ya mudah-mudahan memang mungkin hoax juga atau bagaimana. Tapi kalau

0: matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kay Perspektif masih menemani kamu ya sobat. Kay tadi sempat hilang ya. Dan juga sobat Cahyo Riyadi juga WhatsApp akhirnya kok hilang frekuensinya. Kalau frekuensi terestrial kita memang masih dalam perbaikan ya, masih under maintenance. Jadi untuk sementara kamu bisa dengarkan kami di streaming ya sobat, di www.kstripradiojember.com. Linknya sudah Alifa letak di story WhatsApp ya. Juga sekaligus kamu bisa langsung ke Instagram kita. Di story Instagram juga udah di-upload sama tim media sosial. Untuk bagaimana kamu bisa langsung klik aja link menuju ke streaming K Radio. Jadi kamu bisa dengarkan dari manapun ya sobat K untuk radio kita hari ini, walaupun mungkin dari terestrial 102,9 masih belum bisa karena kita masih under maintenance. Kita usahakan secepat mungkin ya sobat K, sehingga nanti bisa kamu dengarkan juga dari mobil atau mungkin dari rumah yang suka masih pasang radio biasa, ini kamu bisa tetap dengarkan dari manapun ya sobat K. Dan juga kemarin di Kabupaten Jember, tepatnya di minggu kemarin ya sobat, belum sampai seminggu bahkan, ini terjadi lagi kasus dugaan keracunan terhadap 18 siswa TK dan PAUD sobat K di Kecamatan Kaliwates. Dan sebenarnya sudah ada tindakan tegas dari Satgas MBG ya dari Kabupaten Jember, yang akhirnya suspend SPPG tersebut, tapi masih tidak ada pemberitahuan untuk suspend permanen sobat K. Dan itu yang dipertanyakan juga oleh Satgas MBG. Cuman untuk sementara alasannya memang karena di Jember itu jumlah SPPG-nya masih belum memenuhi kuota, makanya tidak ada suspend permanen untuk SPPG di Kabupaten Jember, sekalipun sudah ketahuan melakukan dugaan kelalaian sobat K. K Radio 102.9 K Radio. Sementara update-nya dari BGN ya, dikabarkan sudah menghentikan sementara operasional dari 1.152 SPPG karena belum memenuhi standar pelaksanaan program MBG sobat K. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan penghentian sementara ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan standar keamanan pangan bisa terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Dadan pada hari ini ya, tanggal 25 Mei. BGN sendiri mencatat sejak awal tahun 2025 lalu ada 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi dan juga perbaikan standar layanan sobat K. Sementara 1.152 lainnya masih menjalani proses perbaikan. Menurut Dadan, sejumlah SPPG mendapat surat peringatan karena infrastruktur masih belum memenuhi standar, belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta belum mendaftarkan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dia menyampaikan SPPG yang sudah memenuhi seluruh ketentuan akan diizinkan untuk beroperasi kembali sobat K. BGN menyebut sebagian SPPG yang kini masih diperbaiki merupakan mitra yang ikut menjalankan program MBG sejak tahap awal. Karena itu pemerintah tetap memberi kesempatan kepada mitra tersebut untuk kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan. Bagaimanapun ya, mudah-mudahan kedepannya ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ada pengawasan juga yang baik, karena kemarin pada saat Alifa siaran hari Minggu ya, ada pendengar kita yang juga menyampaikan terkait dengan hal itu. Alifa buka lagi, ya ada Sobat Toto ya kemarin yang bergabung sama kita, karena Alifa nge-recall berita dugaan keracunan tersebut di Kabupaten Jember. Sebenarnya udah bukan dugaan ya, karena sudah ada beberapa siswa juga yang harus dirawat di fasilitas kesehatan. Ada yang di rumah sakit RSU Kaliwates, ada di puskesmas tertentu juga. Dan ada pertanyaan tersendiri sebenarnya, apakah sidak itu dilakukan hanya saat kejadian, hanya setelah kejadian keracunan, atau ada sidak monitoring yang rutin? Nah, itu yang dipertanyakan. Mungkin itu juga nanti tujuan dari adanya Satgas MBG ini ya, sehingga diharapkan bisa rutin untuk ngontrol SPPG-SPPG yang ada di Kabupaten Jember, sehingga pelaksanaan MBG yang menyedot anggaran begitu besarnya ini benar-benar bisa optimal, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya di WhatsApp seperti biasa 08 11 378 10 29.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
6: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
5: Iya, maaf ya.
6: Jangan lupa pakai helm.
5: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
6: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
7: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
8: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kesuksesan pelaksanaan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Jawa Timur 2026 yang digelar terpusat di area Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan Minggu 24 Mei 2026 ditandai dengan pecahnya rekor MURI melalui senam kolosal Anak Indonesia Hebat yang melibatkan sebanyak 24.114 siswa sepamekasan dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Bupati Pamekasan Haji Khalil Rahman mengatakan, momentum ditunjuknya Pamekasan sebagai tuan rumah puncak Hardiknas Jawa Timur 2026 harus menjadi semangat baru dalam membangkitkan citra daerah sebagai kota pendidikan.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi defisit besar pada komoditas kedelai. Kebutuhan industri pangan lokal seperti tahu dan tempe mencapai 432 ribu ton per tahun. Sementara produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan itu. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan ketimpangan ini membuat ketergantungan terhadap kedelai impor masih sangat tinggi. Selain karena jumlah produksi kedelai lokal yang terbatas, kedelai impor lebih diminati karena ukuran bijinya yang lebih besar dan seragam.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suarapu, Junigoro Indah FM. 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan 5 jabatan strategis kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro yang selama ini mengalami kekosongan. 5 jabatan yang dilelang, yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana BPPD, serta Kepala Diskominfo. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro Hari Kristianto bilang, minggu ini seluruh peserta yang telah mendaftar akan mengikuti tahapan seleksi lanjutan. Panitia seleksi nantinya akan menetapkan 3 peserta terbaik untuk masing-masing jabatan pada 10 Juni mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sudah hampir jam 12 siang ya Sobat Gay, waktunya Alifa untuk pamit dan bergeser ke kegiatan berikutnya. Sok sibuk banget. Padahal waktunya closing aja Sobat Gay. Setelah ini kita akan putarkan single-single terbaik ya untuk menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan jam 2 nanti ada Raffiana yang udah siap untuk berbagi informasi. Dan juga nanti tuh kita ada pembahasan khusus dengan narasumber loh Sobat Gay. Makanya stay tune terus di K Radio di 08113781029 dan di streaming kastripradiojember.com. Alifa pamit Sobat Gay, selamat siang, selamat makan.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: geng push.
1: Jangan aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News. Sidang pembacaan pledoi kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 dengan terdakwa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pledoinya, tim kuasa hukum menyebut Noel sebagai aktivis pembela buruh yang berada pada tempat dan waktu yang salah. Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan sebagai tanggapan atas tuntutan 5 tahun pidana terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tim kuasa hukum Noel memberikan judul pada pledoi yang dibacakan, aktivis pembela buruh yang berada pada tempat dan waktu yang salah. Saat hendak memasuki ruang persidangan, terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel berharap majelis hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
2: Hari ini saudara terdakwa, saudara sehat hari ini?
3: Nanti hakim memberi kebijaksanaannya terhadap kasus saya dan Pak Kusina ada ya. Terima kasih ya. Bukan semua ya. Siap.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini menggelar sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Pembacaan pledoi hari ini disampaikan secara langsung oleh tim kuasa hukum dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Heinrich Tera. Selamat siang Tera, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh kuasa hukum Noel terutama dalam nota pembelaan pada sidang hari ini?
4: Selamat siang Marcel dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada siang hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengadakan sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi terhadap terdakwa Noel atas kasus dugaan pemerasan dan pengurusan sertifikasi K3. Tadi juga kami sempat bertanya kepada kuasa hukumnya apa terkait hal-hal penting apa saja yang akan disampaikan pada persidangan pada hari ini dan yang akan dibacakan pada sidang tadi. Dan ada beberapa poin yang telah kami catat di antara bahwa tim kuasa hukum menyatakan bahwa terdakwa Noel ini merupakan salah satu seorang aktivis yang membela kaum-kaum buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dari eksploitasi terhadap pekerja buruh baik sebelum terdakwa Noel ini menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan hingga terdakwa Noel ditangkap oleh KPK dan saat ini melakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga untuk poin berikutnya di mana tadi sempat dibacakan juga oleh tim kuasa hukum dari Noel, mereka mengatakan bahwa kliennya atau Noel ini terseret dalam lingkungan sudah terjerat korupsi dan juga dalam lingkungan yang tidak sehat seperti di mana yang dibacakan tadi oleh kuasa hukumnya bahwa dijelaskan juga saudara Noel ini terjerat pada permainan ASN yang ada di dalam lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan di mana tim kuasa hukum ini menjadi salah satu oknum memberikan julukan sebagai Sultan Muda atau Muda itu merupakan singkat dari Sultan Mata Duitan seperti itu sehingga ini menjadi titik penting tadi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum terkait adanya salah satu orang yang menjerat terdakwa Noel pada kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini. Dan juga tadi disebutkan juga oleh tim kuasa hukum saat membacakan nota pembelaan bahwa dijelaskan untuk saudara Noel ini adalah tadi sebetulnya tidak terjebak dalam pusaran korupsi, namun dia berada di tempat dan waktu yang salah ketika menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan ini juga tadi sempat diingatkan juga oleh saudara Noel bahwa dia menyesali bahwa telah menerima tawaran saat itu untuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang hingga akhirnya pada saat ini terkait atau terjerat pada kasus pemerasan sertifikasi K3. Dan untuk selanjutnya tadi kami juga sempat mencatat beberapa poin-poin terkait ada itikad baik dari Noel seperti mengembalikan uang yang selama ini dia terima dan juga dia di mana Noel ini merupakan cerminan titik baik di mana saudara Noel ini mengakui kesalahan yang telah dibuat dalam kasus pemerasan K3 ini di mana menurut tim kuasa hukum dari kedua poin tersebut ini menurunkan itikad baik yang harusnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim ketika memberikan atau mempertimbangkan nanti pada putusan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Dan juga untuk saudara Noel sendiri, dia di saat sidang putusan sidang tuntutan kemarin itu dibacakan bahwa saudara Noel akan dipidana atau menerima hukuman pidana selama 5 tahun dan juga didenda dengan sebanyak 250 juta subsidi 90 hari pidana dan juga uang pengganti 4,43 miliar subsidi 22 tahun penjara seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima menurut jaksa penuntut umum, saudara Noel ini disebutkan bahwa menerima sebanyak 6,5 miliar rupiah bersama juga terdakwa lainnya, di mana ada 10 terdakwa dalam kasus ini. Dan juga untuk saudara Noel sendiri, dia dibilang oleh jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan kemarin, saudara Noel ini menerima sebanyak 3,36 miliar dan juga menerima satu atau sebuah motor Ducati Scrambler yang menjadi pemberat Noel pada sidang tuntutan minggu lalu. Dan untuk pada sidang pada hari ini, di mana untuk sidang hari ini, yakni tim kuasa hukum berusaha untuk memberikan atau juga untuk membacakan nota pembelaan terkait hal-hal apa saja yang sebenarnya tidak dilakukan oleh terdakwa Noel terkait di kasus dugaan pemerasan sertifikasi ketiga ini. Untuk sementara demikian, Marcel, yang dapat kami sampaikan terkait sidang hari ini pada agenda nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor. Kembali ke studio, Marcel.
1: Baik, terima kasih Henry Tera melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, demikianlah Headline News. Tetaplah bersama kami sesaat lagi, program Newsline akan hadir untuk Anda. K Radio
0: 102.9 K Radio. Your life, your music. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
5: Hai, selamat siang Sobat K. Di jam 2 tentunya K-Perspektif kembali untuk menemani kamu bareng dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya Sobat K. Jangan lupa nanti ada yang spesial. Di jam 3 sore kita akan kedatangan narasumber spesial membahas terkait dengan KDMP nih Sobat K, yang saat ini juga hangat ya dibicarakan. Untuk kamu yang mau memberikan pertanyaan-pertanyaannya seputar KDMP atau Koperasi Merah Putih, boleh banget kamu kirimkan aja ke WhatsApp K Radio, karena nanti kita akan ngobrolin terkait dengan isu-isu yang ada saat ini terkait dengan program KDMP bersama dengan pengamat hukum di jam 3 sore ya Sobat K, sampai selesai di K Radio Talk. Tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik nantinya, jadi silahkan aja kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Lomba Sihir melompat lebih tinggi. Kalau kita dengerin dari lagu tersebut ya pasti nempel banget dengan lagunya Sheila on 7. Karena emang lagu aslinya dibawakan oleh Sheila on 7. Tapi yang baru-baru aja ini Sobat K, Lomba Sihir yang juga membawakan lagu dari Melompat Lebih Tinggi ini yang memiliki ciri khasnya sendiri ya Sobat K. Kalau kamu mendengar atau fans dari Lomba Sihir pasti tahulah mereka punya aransemen yang sedikit rock gitu Sobat K. Dan kemudian membawakan lagu dari Sheila on 7 yang kita tahu juga mereka grup band yang lumayan ngepop banget ya Sobat K, agak slow. Ternyata cocok-cocok aja ya kalau didengerin Sobat. Kalau kita nggak lihat nih dari penyanyinya itu kayak hampir sama gitu aransemen lagunya. Emang kalau Lomba Sihir agak sedikit rock dikit gitu ya Sobat K. Tapi ternyata dibawakan oleh orang yang berbeda dari Melompat Lebih Tinggi. Lebih ngebeat gitu ya Sobat K. Dan kesan rocknya itu lebih kuat. Seperti kita tahu bahwa vokalis dari Lomba Sihir itu juga masuk ke Fes, kemudian juga Hindia, dan grup-grupnya itu memiliki kental kemudian warna dari genre yang sedikit kuat Sobat K. Sangat berbeda dengan Sheila on 7 ya Sobat. Tapi ternyata cocok-cocok aja kalau dibawakan oleh grup Lomba Sihir tersebut. Jadi enak didengerin juga siang-siang, apalagi yang sedikit panas dan terik ini ya Sobat K. Emang agak lemes kalau udah di jam 2, apalagi yang udah aktivitas dari pagi hari, udah sedikit lemes atau mungkin burn out dengan kerjaan yang sedikit numpuk. Nah ini udah waktunya buat istirahat sejenak gak sih Sobat K, sambil nyemil, sambil makan, minumnya jangan lupa ya Sobat. Karena kalau terik seperti ini harus konsumsi air dengan cukup, minimal 1 jam sekali minum. Jangan nunggu haus baru minum, karena kalau udah hidrasi yang cukup itu biasanya tubuh lebih enak Sobat K. Kalau dehidrasi justru malah berkurang rasa hausnya, malah justru lupa kalau ternyata dia butuh cairan, karena nggak haus Sobat K kalau dehidrasi. Jadi lebih baik untuk antisipasi minum air putih setiap jamnya, jangan sampai skip, kemudian banyak makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kamu Sobat. Semoga lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya di siang hari ini Sobat K. Kamu juga boleh gabung di 102,9 dengan memberi kabar-kabar terbarunya ke WhatsApp K Radio. Bagaimana kondisi traffic, cuaca di 0811 378 1029. K Radio 102.9. K Radio, your life, your music. Dunia maya saat ini memang dihebohkan oleh sebuah video viral ya Sobat K, yang memperlihatkan aktivitas distribusi barang yang dinilai sangat janggal. Kemarin itu juga ada banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang dikirim oleh masyarakat ke berbagai platform media sosial terkait dengan sebuah armada truk milik dari KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih yang tertangkap kamera sedang mengambil barang di gudang Indomarko. Nah, Indomarko sendiri ini merupakan perusahaan retail raksasa yang menaungi jaringan minimarket Indomaret di seluruh wilayah Indonesia. Pemandangan ini yang memicu kontroversi karena KDMP merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, koperasi ini seharusnya berfungsi sebagai agregator ekonomi dan pusat distribusi sembako untuk mendukung penuh kedaulatan pangan Indonesia. Namun, stok barang untuk koperasi tersebut ini justru terlihat diambil dari gudang retail modern yang selama ini menjadi kompetitor. Dan sontak saja, hal ini juga memancing reaksi keras dan beragam komentar sinis dari warganet yang melihat unggahan tersebut. Sehingga publik merasa heran karena misi utama koperasi desa adalah untuk membantu dan memajukan para pelaku UMKM lokal. Nah, warganet lain ini juga menyoroti penggunaan armada truk terbuka yang dianggap tidak efisien untuk membawa barang kebutuhan pokok. Ironi ini dianggap sebagai sebuah anomali besar bagi sebuah lembaga yang diharapkan menjadi penyedia fasilitas permodalan desa. Dan
Kini publik mempertanyakan apakah kehadiran koperasi tersebut benar-benar akan berpihak pada UMKM desa atau hanya sekedar seremonial. Nah, ini pun pasti kamu juga mengetahui ya Sobat K, dan melihat bagaimana kondisi dari KDMP yang kemarin baru aja di buka, bahkan baru grand opening juga, banyak ya yang beberapa wilayah sudah mulai operasi KDMP tersebut. Tapi memang banyak sekali warganet yang berkomentar, banyak yang bilang kalau kok nggak lengkap, masih stoknya sedikit, bahkan banyak yang kosong. Kemudian juga banyak masyarakat yang mengatakan kok mereka ngambil barangnya ke kompetitor swasta, harusnya kan ke UMKM lokal dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya banyak sekali pro kontra di media sosial, terutama masyarakat yang melihat isu-isu tersebut Sobat Kei. Nanti tentunya kita akan bahas ya terkait dengan isu KDMP yang lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat satu persatu. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber spesial yang nanti juga akan menemani Raffiana di siang hingga sore nanti di jam 3 ya di K Radio Talk. Kamu juga boleh banget untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kamu. Mungkin ada yang bingung terkait dengan program KDMP ini, boleh kamu share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi terus berkomitmen mengoptimalkan program pembinaan kepribadian bagi para warga binaan. Salah satunya ditunjukkan melalui penampilan memukau seni tari tradisional hasil pembinaan yang digelar di lapangan Gria Blambangan Lapas Banyuwangi. Kepala Lapas Banyuwangi Solihin mengatakan kegiatan ini tidak sekedar bertujuan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan warga binaan, tetapi juga menjadi benteng dalam menjaga kelestarian kebudayaan daerah. Kolaborasi dengan musik gamelan dinilai syarat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini kembali membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo mengajak guru taman kanak-kanak TK untuk membuat suasana belajar menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Bupati menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-76 di Pendopo Situbondo. Bupati Rio juga mengapresiasi dan sangat menghargai profesi guru TK karena merupakan tugas mulia, karena membutuhkan kesabaran tinggi mengingat yang didampingi adalah anak-anak usia 4 hingga 5 tahun.
3: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Petani asal Kota Batu, Rudi Mardianto berhasil menciptakan varietas apel baru bernama Golden Analagi, hasil persilangan apel Ana dan apel Manalagi. Varietas ini memiliki warna kuning keemasan, rasa manis segar, teksturnya, serta lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan cuaca ekstrim. Rudi mengembangkan apel tersebut selama sekitar 7 tahun sebagai upaya membantu petani apel lokal menghadapi persaingan dengan buah impor dan serangan hama. Saat ini Rudi tengah mengurus hak paten agar Golden Analagi bisa menjadi varietas unggulan khas Kota Batu dan nantinya dapat dibudidayakan lebih luas oleh para petani.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jelang Idul Adha 2026, kesehatan hewan kurban dipantau ketat. Dispangtan Kota Solo bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan tim terbagi jadi 5 kelompok serta menyebar ke 5 kecamatan. Untuk memastikan hewan kurban layak dan aman konsumsi, hewan kurban dicek kesehatan fisiknya mulai dari kuku, mulut, gigi, mata, kulit, dan sebagainya. Bahkan beberapa hewan diberi suntikan vitamin sebagai upaya pencegahan dari paparan penyakit jelang Hari Raya Kurban yang jatuh pada pertengahan pekan ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Masih di K-Perspektif bareng dengan Raffiana, Sobat K. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Jember ya, di mana pemerintah Kabupaten Jember masih terus untuk mencari solusi penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Dari Bupati Jember, Mamat Fawaid pada Senin 25 Mei hari ini menyebut bahwa persoalan sampah yang terjadi saat ini merupakan masalah lama yang masih belum terselesaikan secara maksimal sejak bertahun-tahun lalu. Menurutnya, regulasi terkait dengan pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas diatur dalam undang-undang. Namun pelaksanaannya dinilai masih belum berjalan optimal di tingkat pemerintah daerah. Ia mengaku pemerintah daerah saat ini seolah ketiban sampur atau menerima dampak persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, dirinya menegaskan tidak ingin mencari siapa yang salah, melainkan fokus untuk mencari solusi agar persoalan sampah segera teratasi. Gus Wai juga mengatakan penanganan sampah ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, karena ia mulai mengajak berbagai pihak ikut terlibat termasuk dengan lingkungan sekolah. Bupati minta untuk kepala sekolah membantu membangun kebiasaan memilah sampah organik dan non-organik sejak dini kepada para siswa. Nah, langkah tersebut dinilai penting untuk membentuk budaya pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Selain dunia pendidikan, Pemkab Jember juga mendorong keterlibatan sektor usaha dalam pengolahan sampah mandiri. Bupati menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia sudah mampu untuk melibatkan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat di Jember dapat ikut membantu pemerintah mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan warga. Sehingga Bupati Fawaid optimistis, jika dilakukan bersama-sama dan konsisten, persoalan sampah di Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan secara bertahap.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung proses keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju ke Arafah untuk menjalani fase puncak ibadah haji. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses mobilisasi jemaah berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai dengan skema yang telah disiapkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meninjau keberangkatan jemaah haji di Hotel Luluwat Al Bait, kawasan Syisiyah, Mekah, Arab Saudi. Peninjauan dilakukan saat jemaah mulai bersiap meninggalkan hotel menuju ke Arafah untuk menjalani wukuf yang menjadi rukun utama sekaligus puncak pelaksanaan ibadah haji. Kedatangan Menteri Haji dan Umroh disambut hangat oleh para jemaah. Sejumlah jemaah juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan dan persiapan menjelang fase puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini, Menteri Haji dan Umroh juga memberikan imbauan kepada jemaah agar menjaga kondisi fisik, mengikuti arahan petugas, dan mematuhi jadwal keberangkatan yang telah ditentukan agar proses pergerakan menuju ke Arafah berjalan lancar.
2: Akan pasti ada tenda, kita pastikan semua dapat tenda. Kita kemarin sudah menghitung manual kasur dan jumlah untuk memastikan bahwa semua jamaah dapat kasur, dapat tenda, kemudian makan juga pasti karena dapat paket dari Mas Air. Jadi insya Allah semua dapat. Tapi kita harapkan di sana jamaah jangan banyak jalan-jalan keluar, panas itu berbahaya bagi kesehatan dan jamaah sendiri. Juga di dalam tenda berdoa, berzikir, apapun yang bisa dilakukan. Yeah.
1: Jemaah Haji Indonesia di pagi ini mulai bergerak menuju ke Arafah untuk melaksanakan fase puncak ibadah haji, yaitu wukuf yang menjadi inti dari rangkaian ibadah haji. Proses keberangkatan jemaah menuju ke Arafah akan dilakukan secara bertahap dalam 3 gelombang. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Mahmud Fauzi langsung dari Mekah, Arab Saudi. Mahmud, apakah jemaah haji sudah mulai berangkat menuju ke Arafah?
3: Baik, selamat siang Febri. Benar sekali, hari ini ratusan ribu jemaah haji Indonesia secara bertahap akan mulai bergerak menuju ke Padang Arafah untuk melakukan fase puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Untuk memperlancar dan juga memaksimalkan pergerakan jemaah haji Indonesia menuju Arafah ini, BPH Arab Saudi menetapkan pergerakan jemaah haji Indonesia dari hotel-hotel yang ada di kota Mekah yang tersebar di 10 sektor ini akan dibagi menjadi 3 fase gelombang keberangkatan. Yang pertama adalah gelombang keberangkatan pagi hari yang akan dilakukan pada pukul 07.00 hingga pukul 10. Ini jumlahnya ada sekitar 74.643 jemaah. Sementara itu, gelombang keberangkatan siang akan dilakukan pada pukul 10 hingga pukul 14.00 Arab Saudi dan ditargetkan ada sebanyak 68.000 jemaah haji. Selain itu ada gelombang sore ataupun gelombang yang terakhir, ini akan dilakukan pada pukul 16.30 hingga pukul 29 hingga pukul 21.00 Arab Saudi dengan total jumlah jemaah sekitar 62.000 jemaah haji. Ditargetkan seluruh jemaah haji Indonesia yang berjumlah sekitar 221.000 jemaah ini akan berada di Arafah maksimal pada malam nanti, yakni pada pukul 23.00 waktu Arab Saudi. Untuk jarak kota Mekah dengan Arafah ini berjarak antara 20 hingga 20 km. Pada hari normal jarak tersebut bisa ditempuh dalam waktu sekitar 40 hingga 50 menit saja. Namun pada fase puncak pelaksanaan ibadah haji ini diprediksi perjalanan jemaah haji dari kota Mekah menuju Arafah ini kemungkinan akan ditempuh dalam waktu 2 hingga 3 jam. Nantinya seluruh jemaah haji Indonesia ini harus sudah mengenakan pakaian ihram dari hotel masing-masing menginap dan selanjutnya akan berada di Arafah untuk melakukan puncak ibadah haji yang akan dilakukan pada besok pukul 10.00 hingga pukul 13, yakni wukuf di Arafah. Saat ini berbagai persiapan juga terus dilakukan oleh petugas PPIH untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan dan juga fasilitas yang maksimal selama berada di Arafah dan Mina. Dari hasil pantauan kita lakukan, saat ini ratusan petugas khususnya Satgas Arafah sudah berada di Arafah untuk menyambut kedatangan jemaah haji dan mengawal jamaah haji dari bus hingga masuk ke tenda-tenda yang telah ditentukan. Dari pandang kita lakukan saat ini, arus pergerakan jamaah haji Indonesia masih terus mengalir dari kota Mekah menuju ke Arafah. Ditargetkan seluruh jamaah ini akan berada di Arafah pada malam nanti. Sementara demikian laporan dari Arab Saudi, kembali ke studio.
1: Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Terima kasih, tetaplah bersama kami. K-Radio 102.9 K-Radio.
4: Your life, your music. Selamat sore Sobat K, seperti yang sudah Raffiana spill nih di awal. Di jam 3 sore tentu saja ajang spesial di K Radio Talk, karena Raffiana gak sendirian, bersama narasumber yang spesial juga untuk membahas terkait dengan program KDMP atau Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan ya oleh warganet, oleh masyarakat, dan banyak sekali pro dan kontra yang berdebat di kolom komentar. Tentu saja ini menjadi pembahasan yang sangat ingin dikulik lebih dalam nih Sobat K. Dan di sore hari ini sudah hadir juga di studio bersama dengan Bapak Ahmad Suryono, SHMH, selaku dari pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat sore Bapak Ahmad Suryono.
5: Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja kabarnya seperti apa nih Pak?
5: Alhamdulillah baik. Berkat doa kita semua ya. Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik.
5: Kurang pasti ini.
4: Waduh. Kenapa kok kurang pasti ini Bapak?
5: Iya, banyak hal lah yang nanti akan kita bicarakan.
4: Oke, benar sekali. Ini kalau kita mendengar program KDMP ini kan banyak sekali yang ingin dibahas ya Bapak. Betul. Untuk banyak isu juga, apalagi yang viral akhir-akhir ini terkait dengan cuplikan video yang kemarin juga sempat dikirim melalui berbagai platform media sosial ya Pak, ada di TikTok, bahkan Instagram dan berbagai platform, terkait dengan truk yang di sana juga bertuliskan KDMP atau Koperasi Merah Putih yang ternyata tidak mengambil dari UMKM-UMKM lokal. Nah ini juga akhirnya timbul masalah baru nih Bapak Ahmad Suryono. Kalau menurut dari kacamata pengamat hukum, seperti apa sih terkait dengan isu tersebut yang saat ini masih didebatkan oleh masyarakat nih Pak?
5: Baik, terima kasih. Menurut pandangan kami, apa yang dilakukan oleh saya mengatakan mungkin oknum ya, atau mungkin truk-truk tersebut yang mengambil barang dari salah satu distributor di Surabaya, menurut saya sudah mengkhianati apa yang dicantumkan sebagai astacita dari visi Presiden Prabowo, termasuk juga rencana pembangunan jangka panjang kita.
4: Betul.
5: Di situ kan dijelaskan bahwa aspek yang diinginkan di astacita keduanya Presiden Prabowo itu kan swasembada pangan dan pembangunan dari desa. Melihat fakta tersebut, pertanyaan publik ya, jangan kita deh. Kira-kira swasembada pangan dan pembangunan dari desa apakah akan tercapai dengan cara-cara seperti itu? Itu baru satu sisi. Sisi yang kedua, saya juga ingin mengulik dari terkait dengan monopolinya lah. Undang-undang anti persaingan usaha itu kan juga kesenggol juga Mbak. Kita juga harus pikirkan itu. Yang ketiga adalah pelibatan secara saya mungkin aktif ya, aktif atau mungkin juga dengan pembiaran aparat-aparat tertentu untuk membiarkan proses berjalannya koperasi itu tidak sesuai dengan visi dari undang-undang perkoperasian itu sendiri, karena namanya itu kan koperasi.
4: Betul.
5: Koperasi itu sifatnya bottom up, dia sifatnya gotong royong, tidak top down begitu. Kalau top down ya perusahaan, entitas bisnis yang memang visinya adalah mencari keuntungan. Beda filosofi antara perusahaan yang memang profit oriented dengan koperasi yang memang membangun kebersamaan dan gotong royong dari basis-basis orang-orang di desa. Nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi mengenai aspek keanggotaan dan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan itu diambil oleh anggota-anggotanya.
4: Betul, betul sekali. Nanti kita akan bahas juga ya Sobat Kay, terkait dengan bagaimana untuk pengambilan keputusan, pengambilan dari anggota-anggotanya, dan sebenarnya dari KDMP sendiri kemarin juga ada rekrutmen nih terkait dengan rekrutmen anggota KDMP sendiri yang secara nasional bahkan serentak. Nah, itu terkait dengan bagaimana mekanismenya dan pengelolaannya KDMP itu seperti apa di wilayah masing-masing. Nah, kita nanti juga akan membahas terkait dengan hal itu Sobat K. Untuk kamu yang mau mengirimkan pertanyaan ya seputar dengan KDMP, membahas terkait hal itu, boleh banget Sobat. Mungkin ada yang bingung terkait dengan program KDMP atau ingin memberikan pendapat dan lain sebagainya, boleh share aja ke WhatsApp Keridio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di K Radio Talk, Sobat K masih barengan dengan Raffiana dan juga narasumber kita di sore hari ini ada Bapak Ahmad Suryono yang masih membahas terkait dengan program KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih, Sobat K. Tadi juga sempat di-spill di awal ya, Sobat, bahwa isu yang lagi hangat ini terkait dengan truk atau pengangkut dari bisa dikatakan barang-barang ya dari KDMP tersebut yang bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Surabaya, Sobat K, yang mengambil di perusahaan swasta yang dimana perusahaan tersebut adalah Indomarko yang kita lihat bahwa kompetitor. Dan ini akhirnya membuat banyak masyarakat yang berspekulasi, akhirnya berkomentar, kok ngambilnya di perusahaan swasta, harusnya kan kalau koperasi tersebut beroperasi di wilayah masing-masing ya harusnya mengambil ke UMKM lokal masing-masing dan juga berkoordinasi atau bersinergi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini akhirnya membuat bingung juga masyarakat. Sebenarnya tujuan dari KDMP itu seperti apa? Seperti tadi ya Pak ya, sudah di-spill juga oleh Bapak Ahmad Suryono terkait dengan hal itu. Tetapi baru-baru ini Bapak, ini ada tanggapan dari Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Surabaya yaitu Reza Fahredi yang masih mengaku belum bisa memastikan lokasi dari video viral tersebut. Tetapi dari Reza, dari PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai badan usaha milik negara yang mengelola KDMP ini memang bekerja sama dengan jaringan distribusi milik Indofood. Nah, Reza juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan produk yang dijual di gerai Koperasi Desa Merah Putih. Tapi kalau menurut dari Bapak Suryono terkait dengan tanggapan dari Pak Reza ini yang selaku juga bisa dikatakan pengelola dari KDMP itu, setuju atau tidak nih Pak?
2: Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi dalam kacamata sempit itu ada benernya Mbak. Mengapa saya katakan demikian ada benernya? Berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, di situ dijelaskan ada beberapa tugas yang dibebankan oleh dari Presiden kepada beberapa menteri dan juga stakeholder. Salah satunya adalah bupati dan wali kota. Itu kan tadi yang bicara di level bupati wali kota ya.
1: Betul.
2: Beliau mengatakan bahwa kami tidak bisa mengontrol apa yang akan dijual, apa yang akan diniagakan terkait dengan isi dari KDMP. Memang di situ instruksi kepada bupati dan wali kota itu hanya melakukan ada sekitar 7-8 item tugas dan yang disebutkan salah satunya hanya melakukan pemantauan, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Ini kan kata yang sangat general sekali. Pembinaan pengawasan kan memang tugasnya Dinas Koperasi untuk melakukan pembinaan pengawasan terhadap misalnya legalitas koperasi, kemudian koperasi ini betul-betul dimiliki oleh anggota atau tidak, ruang bidang usahanya apa, kemudian dia melakukan pinjaman ke lembaga perbankan atau tidak, dia menjalankan skema bisnis simpan pinjam atau enggak, kaitannya dengan sistem keuangan atau enggak. Nah, koperasi itu kan datang untuk melakukan pembinaan itu. Terkait dengan apa yang dijual, itu memang secara normatif di instruksi presiden ini tidak dijelaskan. Oleh karena itu kemudian sikap beliau itu antara benar dan tidak. Benernya kalau kita baca letter lex ya benar, tapi tidaknya ya itu tadi. Beliau tidak bisa kemudian hanya mengatakan, oh kami instruksinya tidak begitu. Beliau harus ingat bahwa koperasi ini dibangun berdasarkan ruh atau filosofi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar, yaitu perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan itu apa? Bisa jadi kita mungkin ada kakak kita yang menjual lontong harganya 2.000 dan di pasar harganya 1.000. Kira-kira yang akan kita beli yang 1.000 atau yang 2.000? Tentu kita akan beli ke kakak sendiri.
1: Betul.
2: Karena dengan kita membeli ke kakak berarti kan memberdayakan orang sekitar. Nah, filosofi koperasi itulah yang kemudian harus dipahami oleh KDMP. bahwa kemudian mereka mengatakan kita bermitra, Agrinas bermitra, itu bukan urusan koperasi. Berarti kalau koperasi menjalankan mekanisme ekonomi seperti itu, ya udah salah dari konsep. Konsepnya kekeluargaan kok jadi kulak-kulaan mencari apa namanya margin terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya spill ya mengenai anggota koperasi itu kan pemegang keputusan tertinggi dari koperasi itu, mau kemana, mau apa, dan mereka kan punya apa kewajiban memberikan simpanan dan memodali.
1: Betul.
2: Dan di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan koperasi boleh anggotanya 9 minimal, kan tidak dibatasi berapa. Di dalam instruksi presiden termasuk surat edaran menteri koperasi kan hanya dibicarakan minimalnya, dan di situ disyaratkan adalah warga desa setempat. Lah kalau kayak gini, apa kita yakin anggota koperasinya akan desa setempat, warga desa setempat, punya kemampuan mengorganize potensi yang luar biasa tersebut, yang kemudian mampu akan membuat swasembada pangan dan pembangunan dari desa. Ini yang menurut saya suatu hal yang besar dijatuhkan dari langit tanpa kita tahu nih barang mau diapain. Visinya bagus, visinya baik, misinya baik. Cuman ketika dia tidak dibarengi dengan dasar normatif yang baik, dasar pemahaman yang baik, turunan dari visi yang baik, barang ini akan jadi potensi korupsi yang selanjutnya. Termasuk saya ingatkan juga kepada para pengurus dan juga para apa namanya pengelola ya koperasi, di situ dijelaskan di instruksi presiden nomor 9 tahun 2025, salah satu yang diberi tugas oleh presiden itu adalah BPKP sebagai APIP ya, lembaga yang melakukan audit secara internal. Artinya apa? Berarti ada kemungkinan ini akan menjadi auditable ya, sesuatu yang bisa diaudit, dan di dalam konteks ini adalah keuangan negara atau kekayaan negara. Maka berlaku juga dong Undang-Undang Tipikor di dalam pengelolaan KDMP ini. Jadi saya ingatkan aja bahwa jangan kemudian mentang-mentang gitu kan serampangan dalam mengelola. Kemudian juga yang ketiga adalah apa jaminannya anggota-anggota koperasi itu tidak terafiliasi dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu? Penunjukannya, kesukarelaannya itu apa? Kemudian filternya apa? Karena kan pemerintah daerah itu kan hanya melakukan pembinaan dan evaluasi dan pengawasan. Siapa orang yang di sana, siapa yang menjadi anggota, kan mereka nggak tahu.
1: Betul.
2: Jangan-jangan jadi kendaraan politik juga untuk tahun 2029 ya. Oh, alam bisawab.
1: Nah, ini juga yang menarik ya Pak ya. Ini juga kasus di beberapa kota, salah satunya juga di Kabupaten Jombang kemarin juga yang menuai polemik terkait dengan sejumlah kades atau kepala desa yang mengaku resah lantaran nama-nama calon karyawan KDMP ini sudah beredar di masyarakat. Meskipun pemerintah desa waktu itu mengaku masih belum pernah membuka proses rekrutmennya secara resmi. Nah, banyak sekali akhirnya spekulasi yang dugaan permainan dalam rekrutmen KDMP yang ada di Jombang ini akhirnya mulai mencuat di publik. Bahkan muncul dugaan adanya intervensi pihak luar hingga kepentingan politik dalam penentuan calon karyawan koperasi desa tersebut nih, Pak. Nah, itu kemarin juga salah satu kasus di Jombang yang ramai ini. Akhir-akhir aja kemarin akhirnya mencuat di masyarakat Jombang.
2: Iya, ini juga menarik. Saya lupa tadi menyampaikan, ada yang ketinggalan. Termasuk juga bagaimana relasi antara manajer koperasi dengan anggota. Dalam Undang-Undang Perkoperasian disebutkan bahwa forum pengambilan tertinggi itu adalah rapat anggota tahunan. Manajer itu dalam konteks Undang-Undang Perseroan dia kan direktur. Sedangkan anggota dan RAT itu adalah pemegang saham dan rapat umum pemegang saham RUPS. Mereka yang punya pegang kendali. Sebetulnya dalam konteks ini kepala desa nggak perlu resah kalau menurut saya. Kalau mereka cerdik ya. Jejali saja koperasi Merah Putih itu dengan anggota yang memang care dengan desanya. Kan satu desa satu kelurahan, satu desa satu koperasi. Taruh aja anggota di situ. Sehingga kemudian dia bisa menyetir,
1: yeah,
2: mengarahkan manajer itu mau apa. Dia misalnya dengan forum Musrenbangdes misalnya dia inventaris itu sama Kades. Oh, kelebihan kita di sini, kelemahan kita di sini. Kalau mau swasembada pangan kita kendalanya ini. Kalau mau pembangunan ekonomi desa kita butuhnya ini. Itu yang kemudian diamanatkan kepada manajer. Oh, Pak manajer, Anda kalau mau dagang, dagang ini aja ya. Bla bla bla, 1 2 3. Kami ini komunitas paling besarnya adalah nelayan. Enggak elok dong kalau yang dijual adalah pupuk, kan enggak relate.
1: Betul.
2: Nah, sedangkan manajer ini bekerja atas kepentingan siapa? Kepentingan drop-dropan dari pusat atau kepentingan desa? Kan dia manajer koperasi. Bukan kemudian manajer perusahaan atau PT yang merupakan anak perusahaan yang di atasnya, enggak. Jadi itu yang kemudian kepala desa harus pahami. Jadi mereka mengatakan, oh kami kemudian dikontrol, kami kemudian dipaksa diintervensi. Balik aja logikanya. Jejali aja dengan anggotanya, dengan orang-orang yang care sama desa. Paksa kemudian steering, arahkan manajer itu untuk membangun koperasi yang memang dibutuhkan oleh desa tersebut. Minimal itu meminimalisir resiko deviasi dari arah koperasi yang mungkin akan mengada-ada. Ditambah lagi juga di instruksi presiden ini disebutkan ada nyenggol Menteri Keuangan, termasuk juga sudah muncul nih Permenku PMK nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi. Artinya mungkin kan kalau misalnya koperasinya dibangun dengan visi yang baik, dia dihasilkan dari musyawarah desa yang baik, dia dibangun berdasarkan dijalankan berdasarkan kebutuhan dari desa tersebut, kan bisa dapat pinjaman dana. Nah, sekali lagi ini soal bagaimana menjalankan KDMP ini dengan penuh amanah, baik dari masyarakatnya, baik dari kepala desanya, maupun dari manajer koperasi Merah Putih itu. Di samping juga ya untuk mematahkan stigma bahwa manajer itu drop-dropan dari pusat, sudah ada yang mengarahkan, sudah ada kayak perjanjian di bawah tangan, Anda harus beli barang ini dan sebagainya. Caranya begitu, desanya harus melawan dengan cara-cara seperti itu.
1: Baik, ini pembahasan yang sangat menarik sekali. Ini pembahasan yang cukup rumit dan ternyata juga dibahas sebenarnya beberapa isu-isu polemik kemarin terkait dengan hal itu ya Sobat K, di beberapa wilayah, salah satunya di Jombang. Kemarin juga ramai banget itu Sobat berita terkait dengan resahnya beberapa kades, bahkan gak hanya satu wilayah, satu desa aja, ada beberapa kades yang merasakan hal yang sama. Itu berada di Jombang dan kemarin juga dibahas terkait dengan permasalahan tersebut. Dan kemarin ada beberapa pengamat juga kebijakan publik yang membahas keresahan dari kades-kades yang ada di Jombang. Dan seperti yang di sore ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Suryono ya, pengamat hukum, yang dibahas dengan lengkap sekali Sobat K. Ada beberapa cara-cara nih agar desa juga punya power ya terkait dengan program koperasi Merah Putih ini Sobat. Tentu saja pembahasan ini masih belum selesai ya, masih cukup panjang. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan program-program KDMP tentunya. Ada satu single terlebih dahulu dari Lenny, Last Forever.

0: power geng, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Tentunya masih di K Radio Talk ya Sobat K. Pembahasan kita masih cukup panas dan lumayan nih Sobat K, pembahasan yang sangat penting juga, mengulik isu-isu terkait dengan program KDMP yang lumayan ramai juga dibicarakan akhir-akhir ini Sobat K. Kalau kamu mengikuti media sosial atau pemberitaan nasional terkait dengan program KDMP ya Sobat, bahkan ini juga udah dibahas di berbagai platform media sosial, dan cuplikan dari video kemarin juga viral terkait dengan karyawan dari retail modern ini yang mendatangi kantor DPRD di Jawa Tengah saat itu Sobat K, yang menginginkan agar retail mereka tidak ditutup. Nah, ini juga berkaitan mengikuti dari wacana penghentian sementara atau moratorium izin bagi retail modern ya, di tengah digaungkannya pemerintah sebagai strategi untuk mendistribusikan pemerataan ekonomi di kawasan perdesaan. Hal itu juga disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Yandri Susanto, yang memaparkan bahwa langkah ini esensial agar perputaran roda ekonomi tidak lagi didominasi oleh segelintir korporasi besar. Bahkan kemarin juga ada cuplikan dari anggota DPR yang menginginkan retail-retail modern ini agar ditutup. Nah, akhirnya banyak sekali masyarakat yang mengatakan kok takut berkompetisi gitu dengan retail-retail modern dan lain sebagainya, kok kenapa ditutup, dan akhirnya banyak sekali yang mengkritisi terkait dengan wacana tersebut itu Bapak. Kalau menurut dari Bapak Ahmad Suryono, itu seperti apa menanggapi isu ini loh, lumayan ramai banget ini dibahas.
2: Iya, terima kasih. Saya juga agak kaget ya, kemarin itu dua angle yang saya dapatkan. Angle dari pejabat pemerintah, dari Pak Menteri Desa ya, terkait dengan beliau mengatakan bahwa kalau begitu nanti bisa tutup tuh gerai-gerai tertentu ya.
1: Nah, betul.
2: Ini pernyataannya menurut saya kurang bijaksana yang disampaikan oleh pejabat publik, karena Undang-Undang 599 tentang praktik monopoli dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu masih eksis dan berlaku. Meskipun juga banyak orang mengatakan banyak pihak ya yang menduga retail kembar biru dan merah itu melakukan persekongkolan dan penetapan harga di pasar tertentu atau di kelas tertentu, itu bukan alasan kemudian KDMP memperlakukan atau berperilaku hal yang serupa. Kalau mereka melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh dua retail kembar Upin Ipin tadi itu, ya berarti sama aja kelakuannya, melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan kemudian juga pernyataan Pak Menteri itu menurut saya cukup gegabah dan provokatif, karena bisa jadi menjadi pemicu eskalasi di tingkat bawah ya Mbak ya. Karena retail itu kan bukan cuman mereka berdua, ada retail Madura, ada juga mungkin UMKM yang tidak retail Madura itu kan juga terpengaruh tuh. Nanti pasar saya dari mana? UMKM juga. Nah, kalau diambil sama koper KDMP, terus saya mau makan apa? Saya mau usaha apa? Nah, yang begini ini sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa visi KDMP itu harus disesuaikan dengan visi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Itu yang kemudian harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu koperasi itu harus tumbuh dari bawah, bukan di drop dari atas. Termasuk yang aneh dan unik kan, tiba-tiba KDMP kayak jamur di musim hujan, tiba-tiba muncul di mana-mana. Bahkan pertanyaan jadi semakin menarik, kok TNI yang bangun? Dasar hukumnya apa? Mereka yang bangun. Emang ada di UMSP, di pasal 7 Undang-Undang TNI, emang ini operasi militer selain perang? Dasar hukumnya apa? Apakah seurgen itu harus dibangun KDMP oleh TNI? Masih ingat loh di Inpres nomor 9 tahun 2025, yang penting yang tadi saya katakan, Presiden masih memerintahkan kepada Kepala BPKP untuk melakukan assurance terhadap penggunaan APBN. Dan bisa jadi pembangunan-pembangunan tersebut yang memang secepat kilat adalah dana dari APBN. Dan berlaku loh audit itu. Apakah dipergunakan dengan baik, apakah auditable atau tidak. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya juga melihat di instruksi Presiden 9/2025 ini terkait dengan fasilitasi tanah, tempat ya, tempat KDMP. Itu kan menjadi kewenangan Menteri Desa kalau tidak salah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di situ disebutkan membentuk atau memfasilitasi pengadaan lahan atau tanah. Ini pengadaan loh ya. Pengadaan itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Konteksnya adalah legalitasnya ini apa nih tanah tersebut? Tanah negara? Tanah yang masih dilekati hak? Kemudian tanah yang mungkin tidak bertuan misalnya? Atau mungkin jangan-jangan tanah masih sengketa? Nah, secepat itu tiba-tiba bangun dan sebagainya, ini aspek legalitas akan menjadi rawan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya melihat kompleksitas permasalahan KDMP ini jangan sampai mengganggu visi asta cita keduanya Presiden Prabowo, termasuk mengganggu RPJP kita ya, terkait dengan swasembada pangan dan pembangunan perekonomian dari desa. Jadi jangan diganggu dengan hal-hal yang teknis semacam ini, karena selain praktiknya yang mungkin bisa jadi melanggar undang-undang persaingan, juga praktek penunjukan langsungnya, praktek penggunaan APBN-nya, praktek pengadaan barang dan jasanya dan sebagainya, itu yang kemudian rawan memunculkan sikap, memunculkan potensi korupsi dan kerugian keuangan negara.
1: Baik, sebenarnya kalau dilihat dari program KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih itu sebenarnya bagus ya Pak ya. Sebenarnya bagus, tapi kemarin juga banyak juga sebenarnya Sobat K yang melaporkan tentang kok tempatnya nggak strategis gitu, kok malah gelap dan sulit aksesnya, ada yang sampai ke tengah sawah, bahkan kurang dilihat oleh orang. Jadi kalau mau beli itu kalau nggak tahu orang desa itu sendiri ada KDMP, mungkin orang lain atau orang luar akhirnya nggak tahu gitu. Strategi dari pembangunan Koperasi Desa Merah Putih itu menurut dari banyak masyarakat yang berpendapat seperti tidak melihat peluang dan juga tanah mungkin bangunannya, jadi kurang strategis menurut mereka. Jadi khawatir nanti jadi proyek mangkrak gitu, banyak yang mengatakan demikian Pak.
2: Bukan hanya itu loh Mbak, yang ramai di media sosial bukan hanya lokasinya, kan ada tuh influencer yang video di depan sawah ya. Ada lagi tuh yang peletakan barang yang tidak memenuhi kaidah-kaidah, apa itu namanya?
1: Oh betul.
2: Warna dan tertentu. Ada tuh ilmunya. Kan disusun minyak di bawahnya AC, betul. Kan nanti beku gitu kan. Itu kan menandakan bahwa proses pendirian dan aktivasi KDMP itu tidak memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah kaidah-kaidah ilmu bisnis yang baik dan benar. Dan juga jangan lupa ya, di dalam instruksi presiden ini khususnya kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diberi instruksi untuk pengadaan lahan tanah dan pengadaan lahan ya, itu tidak dijelaskan lahannya di mana, kualifikasinya apa, kemudian dia punya keuntungan apa, misalnya di dekat jalan utama apa, enggak ada. Di instruksi ini hanya mengatakan dia bertanggung jawab pengadaan tanah. Makanya kemudian banyak juga influencer yang tiba-tiba bikin meme, bikin video pendek, reels ya, mau beli sembako di tengah hutan. Karena memang keadaannya begitu. KDMP ada di tengah hutan, siapa juga yang mau beli? Terus ini yang saya kaitkan dengan BPKP tadi, yang melakukan validasi terhadap harga tanah, legalitas harga tanah dan juga hal-hal demikian itu siapa? Misalnya nih, anggarannya katakanlah 100 juta untuk lahan. Apa itu lahannya? Beli, sewa? Kalau harga lahan di pinggir jalan dengan di tengah sawah dan di tengah hutan kan beda harganya. Terus kelebihannya bagaimana? Nah hal-hal yang demikian ini kan belum clear ya. Namanya juga instruksi. Instruksi itu kan tidak ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga dia kemudian tidak memiliki implikasi apapun. Semua tafsirable, semua berdasarkan tafsir. Melakukan pengadaan lahan, dia mengadakan lahan di pinggir sawah, di pinggir jalan, pinggir makam, di tengah hutan, ya sah-sah aja, karena dia tidak ada spesifikasi tertentu mengenai lahan tersebut. Yang penting menurut dia, menurut Menteri Desa, saya sudah melakukan.
1: Sudah melakukan.
2: Melakukan betul. Pengadaan. Jadi menurut saya ini hal-hal yang berbahaya, yang kemudian patut dikawal ya oleh publik supaya tidak semakin terjerumus dan tidak menjadi proyek mangkrak. Oh iya, satu lagi. Masih ingat urban legend KUD zaman dulu, Orde Baru.
1: Oh.
2: Kalau Mas dan Mbak lahir sebelum Orde Baru,
1: aduh,
2: kan banyak tuh.
1: Mm-mm.
2: Apa namanya? Artefak-artefak KUD. Coba aja main di desa-desa tertentu, ada tuh masih KUD, ada artefak. Mau belum tahu ya? Coba main di desa-desa mana, ada tuh bangunan tua, masih ada pelangnya tuh, masih ada bangunan koperasi unit desa. Coba aja. Jangan-jangan nanti jadi seperti itu juga. Dan apa namanya, banyak juga aktor-aktor politik yang terkena kasus korupsi induk koperasi desa, bahkan sempat menangani jadi ketum PSSI ada juga itu. Hati-hati juga loh sama model-model koperasi ini.
1: Waduh, semakin dikulik kok semakin agak merinding gitu ya bahasanya. Nanti tentu saja akan kita bahas lebih lanjut lagi ya Sobat K. Untuk kamu yang mau dibahas terkait, mungkin ada pertanyaan Sobat terkait dengan pendapat-pendapat KDMP ini, boleh share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K Radio 102.9 K
2: Radio. Your life, your music. Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K Radio Talk bareng dengan Raffiana dan juga Bapak Ahmad Suryono ya, yang membahas terkait dengan program KDMP. Udah hampir di penghujung waktu, tapi tentu saja masih ada sedikit pembahasan nih Sobat K yang akan disampaikan di sore hari ini. Nah, ada yang ketinggalan juga, yang kelewat. Ini merupakan satu isu kemarin juga di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya juga di daerah Sulawesi Selatan, di Makassar Sobat K. Ada sejumlah kepala desa yang menolak pemangkasan dari dana desa tahun 2026 ini sebesar 58,03% atau sekitar 34,57 triliun rupiah yang dialokasikan untuk mendukung nah program jagoan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Jadi banyak yang mengatakan, nah gimana mau bangun infrastruktur dengan uang yang hanya 360 juta. Jadi agak bingung, dan akhirnya banyak sekali kepala desa yang protes karena udah hampir 70% ini dipangkas dana desa tersebut. Kalau menurut dari Bapak Ahmad Suryono, bagaimana untuk melihat kondisi tersebut, Pak?
3: Baik, terima kasih. Saya memahami apa yang dirasakan oleh teman-teman kepala desa ya, yang dana desanya dipangkas untuk mendukung program tersebut. Mendukung itu kan kita tidak bisa pastikan mendukung dalam konteks apa. Cuman dugaan saya, mendukung itu untuk pembangunan fisik, dialihkan dana desa untuk pembangunan fisik. Kenapa demikian? Karena pembangunan KDMP itu kan cepat sekali tuh, tiba-tiba sudah berjamur di banyak tempat dengan bangunan serupa, arsitektur serupa, warnanya pun juga serupa. Itu kan butuh luar biasa tuh, dan kita nggak pernah tahu tuh siapa yang mengerjakan, pakai apa. Tiba-tiba juga banyak TNI yang terlibat di situ.

0: itu membangun, jadi mandor, mengawasi dan sebagainya. Itu kan kita publik nggak tahu itu bagaimana mekanisme pengadaan barang jasanya, apakah masuk dalam atau diatur dalam mekanisme pengadaan barang PP pengadaan barang dan jasa atau tidak. Kemudian yang kedua juga ingin saya sampaikan bahwa ketika kepala desa mengatakan kami nggak bisa bangun infrastruktur, itu juga masuk akal karena terpangkas mereka kan hampir 60%, ada yang bahkan 70% dengan kelolosan dana yang terbatas, nggak mungkin kepala desa akan membangun desanya. Nah, kemudian isu menarik juga terkait dengan siapa sih sebetulnya owner dari KDMP itu. Menurut saya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian koperasi itu kan disyaratkan minimal 9 orang ya dari masyarakat desa, dan diusahakan 9-9-nya itu minimalnya ya harus dari masyarakat desa setempat. Nah, untuk memastikan arah gerak koperasi, maka kepala desa itu harus bisa memastikan 9 orang tersebut atau anggota koperasi tersebut adalah betul-betul orang yang care dan peduli dengan desa tersebut, bukan orang drop-dropan. Nah, di surat edaran menteri serta instruksi presiden jelas bahwa 9 orang anggota tersebut harus masyarakat desa. Tapi kan saya agak melipir sedikit dengan filmnya Mas Dandi Pesta Babi ya, yang ibunda siapa itu yang tiba-tiba meng-counter apa yang telah dinyatakan Dandi. Ini kan saya juga khawatir, tiba-tiba namanya masyarakat desa tapi beneficial ownernya mungkin orang lain. Nah, ini yang perlu dipastikan. Jangan-jangan cuma nomini atas nama masyarakat desa tempat ABCD, tapi dia modalnya dari orang lain. Nah, ini mekanisme ini yang perlu dipastikan. Dan dalam dasar hukum yang saya pegang, tidak ada satupun mekanisme yang bisa memastikan siapa dan bagaimana cara memastikan siapa anggota koperasi tersebut. Kemudian juga melihat bagaimana mekanisme rekrutmen manajer koperasi Merah Putih yang agak-agak janggal ya, mendapat laporan banyak yang janggal dalam rekrutmen. Saya meyakini mekanisme rekrutmen KDMP ini nanti akan mirip-mirip seperti kepala SPPG juga ya. Sudah ada skema-skema plotting dan sebagainya. Maka sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu dan publik tetap harus berkeyakinan dan memegang teguh Undang-Undang Perkoperasian bahwa rapat anggota tahunan itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari KDMP. Jangan mau dibodoh-bodohin. Jadi manajer arahnya ke kanan, kalau kemudian rapat anggota tahunan maunya ke kiri, ya sudah, dilawan saja manajernya. Artinya kan manajer itu kan menjalankan apa yang menjadi amanah dari rapat anggota tahunan. Nah, itu yang kemudian menjadi kekhawatiran saya. Sampai sejauh mana masyarakat desa itu memiliki kemampuan untuk memberikan modal dan memberikan pengaruh ekonomi kepada keberlangsungan koperasi. Kita bayangkan begini saja deh, misalnya ada 100 orang masyarakat desa, mereka punya simpanan pokok, simpanan wajib, let's say katakanlah 1 juta. 1 juta kali 100 itu kan cuma 100 juta. Bisa kula apa? Bisa bisnis apa di desa yang visinya swasembada pangan dan pembangunan di desa? Kalah jauh sama mungkin juragan-juragan toke dan juga mungkin retail kembar Upin Ipin. Jadi pasti nanti akan ada isu bahwa ini harus didorong nih. Didorong mungkin ada investor, ada perjanjian di balik meja nih antara masyarakat dengan orang yang lain misalnya. Yang penting nomini nih, kamu tak kasih modal, tak jadikan nomini, jalankan koperasi, nanti arah koperasi arahkan seperti bagaimana manajer menjalankan. Nah, ini praktek-praktek penyelundupan sikap dan perilaku seperti ini yang perlu diwaspadai ya. Nanti forum musyawarah desa itu yang akan menentukan arah koperasi ke depan. Jadi saya berharap nanti KDMP ini bukan menjadi alat politik untuk meraih suara-suara ya. Ini harus kita kesampingkan dan arahkan KDMP itu sesuai dengan filosofi pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar, sekaligus juga sesuai dengan visi presiden dan juga RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang, dan juga visi presiden Astacita kedua terkait dengan pembangunan perekonomian di desa. Harus di situ arahnya, bukan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.
1: Betul sekali, karena pada dasarnya koperasi itu untuk anggota dan kembali lagi ke anggota.
0: Betul sekali.
1: Itu
0: betul sekali.
1: Jangan sampai menghilangkan filosofi seperti itu.
0: Betul banget.
1: Statement terakhir mungkin untuk KDMP khususnya di wilayah Kabupaten Jember nih menurut okay. Bapak.
0: Yang pertama saya ingin memberikan menegaskan kembali bahwa koperasi Desa Merah Putih di dalam surat edaran menteri dan juga instruksi presiden itu jelas frase atau kata pertamanya adalah koperasi, bukan badan usaha, bukan toko, bukan warung, koperasi. Koperasi itu sangat filosofis yang kemudian dibangun oleh founding fathers Bung Hatta yang sifatnya bottom up. Dia sifatnya kekeluargaan dan gotong royong dan ditopang oleh pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar di mana koperasi dibangun menjadi soko guru perekonomian negara yang sifatnya adalah kekeluargaan. Dia bukan hanya visi bisnis. Di situ dijelaskan bahwa pasal 33 itu revolusioner bagi kita. Revolusionernya apa? Negara hadir untuk memberikan atau menjalankan ekonomi dengan visi, dengan prinsip kekeluargaan. Itu yang tidak boleh keluar dari rel KDMP. Yang kedua, saya ingin memberikan peringatan kepada siapapun yang terkait dengan KDMP, baik yang membangun, supplier, manager, siapapun yang kemudian terlibat dalam proses pinjam-meminjam pendanaan dengan perbankan, Himbara, hati-hati, karena di instruksi presiden itu presiden menginstruksikan kepada kepala BPKP untuk tetap melakukan assurance dan audit. Ini uang negara nih, apalagi ternyata kalau misalnya uang negara itu diambil dari pemangkasan dana desa itu uang APBN, uang negara, berlaku undang-undang tipikor. Jadi hati-hati kalau mau menjalankan konsep KDMP harus sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga kepada yang terakhir juga ya, kepada warga desa atau kepala desa atau mungkin kita semua nih, bagaimana sih caranya memastikan agar KDMP itu berjalan sesuai dengan relnya? Maka tawaran saya, saran saya tadi sudah saya sampaikan, perkuat kemampuan kita untuk memastikan arah gerak KDMP dengan cara memastikan anggota-anggota yang ada di KDMP itu sesuai dengan arah kepentingan desa. Tidak boleh atau pastikan mereka bukan nomini dari kepentingan-kepentingan politik tertentu, kepentingan-kepentingan pemodal tertentu, yang bisa jadi kepentingan-kepentingan politik dan pemodal tertentu telah menitipkan visi misinya lewat manajer dan anggota ya cuman aja sekedar ya yes man yes sir gitu. Jadi pastikan kemandirian itu, lawan dengan cara menjadi anggota koperasi itu. Ya kalau perlu kadesnya nanti memverifikasi, aktif bertanya, ini anggotanya siapa? Kok banyak? Misalnya tiba-tiba ada anggota koperasi desa A, dia pekerjaannya petani, penghasilan per bulannya 2,5 juta per bulan, tiba-tiba dia punya simpanan pokok 100 juta.
1: Nah,
0: ini kan awareness-nya itu, kewaspadaannya harus dibangun dari awal. Jangan jadikan koperasi Desa Merah Putih sebagai proksi atau proksi politik ya, sebagai alat untuk membangun kekuasaan-kekuasaan di level yang paling kecil. Saya kira itu tiga hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap dan pembahasan sore hari ini. Memang isu-isu yang lagi hangat ya sobatnya dibicarakan di Koperasi Desa Merah Putih yang tentu saja kita udah bahas dan kita kulik satu persatu. Narasumber spesial kita di sore hari ini ada Bapak Ahmad Suryono SHMH selaku dari Pengamat Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas terkait dengan program KDMP ini, Bapak Ahmad Suryono.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Semoga ini juga menjadi pengingat juga bahwa program KDMP ini sebenarnya bagus, tetapi juga harus terrealisasikan sesuai dengan asa cita yang sudah ditentukan. Jangan sampai keluar rel ya. Betul. Koperasi itu dari anggota ya, outputnya juga untuk anggota. Jangan sampai ada intervensi dari luar, bahkan untuk hal-hal yang di luar jalur dari program KDMP itu sendiri. Jadi ya kita sama-sama untuk aware sobat ya, untuk bisa melihat dan bisa untuk saling melihat dari program KDMP ini, terutama untuk yang ada di Kabupaten Jember. Sama-sama kita kawal, semoga tidak keluar jalur dari yang sudah ditetapkan, Sobat K. Terima kasih banyak ya Bapak Ahmad Suryono sudah sama-sama mampir juga di studio K-Radio. Nanti akan kita bahas tema-tema selanjutnya Sobat K di K-Radio Talk. Jadi stay tune terus di 102,9 K-Radio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Kembali bersama Raffiana Sobat K di K Perspektif. Tadi kita udah bahas terkait dengan program-program KDMP ya Sobat K, yang tadi kita membahas bersama dengan narasumber spesial yaitu Bapak Ahmad Suryono yang membahas isu-isu yang lagi hangat dibicarakan di masyarakat akhir-akhir ini Sobat K. Untuk melihat ya podcast hari ini Sobat K, yang tadi juga sempat ketinggalan, mungkin kamu bisa akses melalui YouTube K Radio Jember. Nanti kita akan upload di sana dan kamu bisa melihat bagaimana pembahasan-pembahasan kita di sore hari ini Sobat K. Tentunya tadi pembahasan yang sangat menarik dan dibahas secara detail oleh narasumber kami Sobat K. Jadi ya kalau ketinggalan ya, sayang banget melewatkan hal itu. Nah, kamu bisa banget untuk aksesnya melalui YouTube K Radio Jember. Jadi bisa banget kamu lihat lewat sana Sobat, karena di sana nanti juga akan dibahas juga secara rinci pembahasan awal kita sampai akhir. Jadi gak perlu khawatir ya Sobat. Di sore hari ini kita kembali di K Perspektif bersama dengan Raffiana, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember memberi porsi besar kepada kalangan muda dalam reorganisasi kepengurusan terbaru. Dalam pelantikan yang digelar pada Minggu 24 Mei kemarin, bahwa sebanyak 45% pengurus baru diisi perwakilan generasi muda. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Yudo Wicaksono mengatakan, keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi agenda politik tahun 2029. Karena menurutnya, pola konsumsi informasi politik generasi muda kini lebih banyak melalui media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Karena itu, partai perlu untuk menyesuaikan strategi komunikasi politik dengan menghadirkan kader muda di struktur kepengurusan. Agus menilai generasi muda masih memiliki karakter progresif dan idealis sehingga perlu untuk diberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi di dunia politik. Dalam kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Jember, kader muda akan berkolaborasi dengan kader senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang organisasi dan politik. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu untuk memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat bawah sekaligus mendongkrak suara PDI Perjuangan di Kabupaten Jember pada agenda politik mendatang.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember mulai mengarahkan para pedagang untuk mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Jember tentang strategi pengelolaan sampah mandiri di lingkungan usaha dan pasar. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jember, Sartini bilang, UPTD Pasar kini bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampah di 28 pasar aktif di Jember. Sebelumnya, sampah Pasar Tanjung sempat menumpuk hingga ke pinggir jalan karena TPA Pakusari tidak lagi menerima sampah campuran dengan sistem open dumping. Kondisi itu memicu bau menyengat dan keluhan warga. Kini, pengelolaan mulai terbantu setelah Pasar Tanjung mendapat pinjaman mesin pemilah dan pencacah sampah. Sampah organik akan diolah, sementara sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kabid Ekonomi, Pariwisata, dan Sosial Budaya di Snaker PM PTSP Kota Malang, Bambang Nurmawan meminta seluruh penyelenggara konser di Kota Malang selalu berkoordinasi dengan kepolisian maupun juga Dinas Perhubungan. Menurutnya, dalam mengadakan event termasuk konser, memang yang harus dilakukan pertama melakukan pengurusan izin penyelenggara tontonan atau IPT di Disnaker PM PTSP. Tapi dia juga menyampaikan untuk mencegah adanya potensi keramaian seperti yang sering dikeluhkan, pihak penyelenggara harusnya juga berkoordinasi selain dengan kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun mengevaluasi kebutuhan tenaga pendidik. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terkait kebutuhan real tenaga pendidik di Kota Madiun. Hal ini seiring dengan terbitnya surat edaran Kemendikdasmen terkait keberadaan guru honorer hingga akhir 2026. Menurut Bagus, saat ini Pemkot melalui Dinas Pendidikan masih menunggu hasil juknis dari pusat. Menurutnya saat ini masih terdapat guru non-ASN yang mengajar di sekolah-sekolah Kota Madiun. Sebagian besar dari mereka telah lulus pendidikan profesi guru dan mengantongi sertifikat pendidik. Dinas Pendidikan masih menunggu kemungkinan relaksasi kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih tinggi. Hingga kini pihaknya mencatat kekurangan sekitar 158 guru SD dan SMP, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran.
4: Berikutnya kawan, sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan, dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, pemerintah Kota Surabaya menggelar sterilisasi kucing gratis. Kata Nani Sukristina, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, sterilisasi untuk mengendalikan populasi kucing domestik secara lebih humanis. Sterilisasi kucing dibatasi 100 ekor, digelar 30 Mei jam 7 pagi di UPT Pusat Kesehatan Hewan, Jalan Ikan Dorang, Perak Barat, Krembangan, Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat sore Sobat K, kembali di K-Perspektif masih barengan dengan Raffiana Rusdianti. Di sore hari ini kita geser ke informasi selanjutnya Sobat. Ini terkait dengan update ibadah haji ya. Dari Kemenhaj telah mengizinkan 11.750 jemaah haji Indonesia menggelar tarwiyah. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah sunnah tarwiyah bagi jemaah haji Indonesia tidak dilarang pada musim haji 2026 ini. Kendati demikian, amalan spiritual tersebut secara resmi berada di luar SOP pelayanan haji yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, untuk menjamin perlindungan jiwa di tengah cuaca yang cukup ekstrim di Mekah yang diperkirakan menembus 47 derajat Celcius, otoritas terkait mengeluarkan aturan ketat, di mana jemaah yang memutuskan untuk melaksanakan napak tilas ini dilarang keras bergerak dengan metode berjalan kaki menuju kawasan Mina. RT menjelaskan bahwa tarwiyah ini merupakan amalan sunnah yang diyakini sebagai bagian jemaah pernah dilakoni oleh Rasulullah SAW saat menunaikan ibadah haji. Nah, atas dasar kebebasan beribadah tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran hukum tanpa bermaksud untuk menghalangi keyakinan jemaah. Dari Muhammad Isnan, salah satu wartawan Berita Jatim juga tergabung dalam Media Center Haji Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi bahwa gelombang pergerakan jemaah mandiri sudah mulai pecah sejak Senin 25 Mei dini hari. Di sejumlah hotel di kawasan Syishyah Raudhah, Mekah ratusan jemaah dengan pakaian ihram tampak keluar hotel secara bertahap menaiki bus sewaan khusus yang disediakan pihak maktab terpisah dari jalur bus solawat resmi. Karena skema ini bergerak di luar jaminan pelayanan negara, Kemenhaj mewajibkan setiap jemaah yang ikut serta untuk melapor tertulis. Mereka harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh petugas sektor setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban personal. Meski menjadi tanggung jawab mandiri, PPIH Arab Saudi tidak melepas pengawasan begitu saja. Pemantauan melekat tetap berjalan demi mengantisipasi adanya jemaah yang tersasar atau mengalami kendala medis di tengah lautan manusia. Berdasarkan data validasi dari digital PPIH, grafik jemaah yang mendaftar tarwiyah tahun ini menyentuh angka 11.750 jemaah. Tingginya angka partisipasi tersebut membuat petugas memperketat satu aturan krusial, yaitu pemangkasan opsi berjalan kaki. Jemaah yang nekat berjalan kaki dari Mekah ke Mina dipastikan akan dihadang oleh barikade keamanan di checkpoint luar kota. Ia juga meluruskan persepsi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Substansi yang ditertibkan oleh Kemenhaj ini bukanlah laku ibadah, melainkan aspek mobilisasinya yang dinilai memicu risiko fasilitas fisik jamaah sebelum masuk fase wajib wukuf. Segala pemenuhan logistik penunjang seperti armada bus, sewa tenda mabit di Mina, hingga pasokan konsumsi bagi belasan ribu peserta tarwiyah dipastikan bersumber dari ikatan kontrak yang langsung antara jemaah atau KBHU dengan pihak syarikoh Arab Saudi. RT pun juga mengulas singkat sejarah kompetitif dari tarwiyah yang mengakar pada perjalanan haji Rasulullah pada tanggal 8 Zulhijjah di masa lalu. Pemerintah Indonesia masih memilih untuk fokus seluruh sumber daya, anggaran, dan petugas untuk mengawal sisa jemaah reguler yang tidak mengambil jalur tarwiyah. Karena mengingat pada hari ini merupakan jadwal pendorongan massal jemaah haji langsung menuju Padang Arafah yang dibagi ketat dalam tiga fase waktu, yaitu di jam 7 pagi hingga 11 siang, kemudian jam setengah 12 siang hingga jam 4 sore, dan setengah 5 sore sampai jam 9 malam waktu Arab Saudi.

Hara Celah Hati baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Untuk azan salat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17:15 ya Sobat. Tapi sebelum itu ada satu informasi yang akan diupdate berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Menjelang Idul Adha, Sobat, pengawasan hewan kurban di Jember dan Jatim diperketat. Menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Rabu 27 Mei, pengawasan kesehatan dan lalu lintas hewan kurban di Kabupaten Jember terus diperketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, aman dikonsumsi, serta bebas dari penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD. Dari Kepala Dinas Kesehatan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember, Sugiarto mengatakan telah menyiapkan SOP meliputi pemeriksaan kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak, tata cara penyembelihan hingga distribusi daging kurban sesuai standar kesehatan dan syariat Islam. Dari petugas dokter hewan dan paramedik veteriner diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan antemortem di lapak dan kios penjualan hewan kurban dan pemeriksaan meliputi suhu tubuh, kondisi mata, hidung, kulit, nafsu makan hingga kemampuan hewan berdiri dan berjalan. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa dokumen kesehatan dan asal ternak. Hewan yang dinyatakan sehat akan diberikan SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan. DKPPP Jember juga mengimbau panitia kurban untuk menjaga kebersihan lokasi penyembelihan menggunakan peralatan yang higienis serta memperhatikan distribusi daging agar aman dikonsumsi masyarakat. Dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Henry Kurniawan juga menambahkan setiap hewan kurban yang dikirim ke dalam atau keluar daerah wajib untuk memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan hewan. Secara keseluruhan, ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur mencapai 2 juta lebih ekor yang terdiri dari sapi, kambing, domba, dan kerbau. Jumlah tersebut jauh di atas proyeksi kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang diperkirakan sekitar 427 ribu.

0: geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: The Weeknd featuring dengan Daft Punk dengan Starboy baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Tentunya masih di K Perspektif ya, barengan dengan Raffiana. Dan masih di K Perspektif juga, jadi kamu bisa banget untuk berbagi kabarnya. Share aja ke WhatsApp K Radio Sobat K di 0811 378 1029. Kalau mau informasi-informasi terkait dengan traffic atau cuaca, boleh banget ya, seperti biasa. Karena Raffiana masih menemani kamu sampai jam 8 malam nanti, Sobat K. Dan gak hanya itu aja, nanti kita akan bahas beberapa isu dan informasi yang juga lagi ramai di Kabupaten Jember maupun informasi-informasi nasional. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Satu single dari Adhikara, Primadona, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Ini merupakan informasi dari Kabupaten Jember ya, di mana timbulan sampah yang terus meningkat di Jember mendorong Komisi A DPRD mencari pola penanganan yang lebih efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah belajar langsung ke tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Kamis 21 Mei kemarin. Nah, tempat ini dikenal sebagai salah satu pengelolaan sampah terbaik di tingkat nasional, di mana anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, juga mengatakan TPST BLE Banyumas menjadi salah satu pengelolaan sampah terbaik di tingkat nasional karena dibangun melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD tidak hanya berdiskusi dengan pengelola, tetapi juga melihat langsung alat-alat hingga proses pengolahan sampah yang dilakukan setiap hari. Menurut Tabroni, pengelolaan sampah di Banyumas tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan dimulai dari kesadaran masyarakat di tingkat rumah tangga. Warga sudah terbiasa untuk memilah sampah organik, anorganik, hingga limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari rumah masing-masing sebelum diambil oleh kelompok swadaya masyarakat. Sampah yang sudah dipilah ini kemudian diolah kembali oleh KSM menggunakan peralatan sendiri, sedangkan sisa residunya dikirim ke TPST untuk diproses lebih lanjut. Dan ini menjadi kekuatan mereka karena semua unsur bergerak bersama, mulai dari masyarakat, pemerintah, tokoh agama, sampai dengan komunitas lingkungan. Selain mampu untuk mengurangi volume sampah, pengelolaan di TPST juga menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi. Salah satunya berupa refuse derived fuel atau RDF atau bahan bakar alternatif yang bekerja sama dengan pabrik semen untuk digunakan sebagai bahan bakar industri. Dan gaknya itu aja, pengolahan sampah ini juga menghasilkan

0: menggunakan maggot puffing hingga produk turunan lain yang memiliki nilai jual. Nah, kerjasama pemerintah daerah dengan pabrik semen tersebut yang menurutnya sangat bagus karena hasil pengolahan sampah benar-benar punya manfaat ekonomi. Untuk saat ini memang kita perlu mencontoh kota-kota yang dinilai sudah berhasil ya Sobat K terhadap pengelolaan sampah. Salah satunya di Kabupaten Banyumas, di mana mereka sudah berjalan cukup lama, kalau nggak salah dari tahun 2017, yang membentuk kelompok swadaya masyarakat. Mereka memproses cukup panjang dari pengelolaan sampah itu yang berjalan dari hulu hingga hilir. Hingga saat ini mereka masih melakukan sistem yang sama Sobat K, sehingga masyarakat bisa untuk mengolah sampahnya sendiri, kemudian hasilnya nanti yang sampah-sampah residu baru nanti akan diangkut ke TPST untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini merupakan contoh yang sangat luar biasa ya Sobat KI, di mana Banyumas ini juga menjadi kota percontohan, bahkan nilainya sangat unggul di Indonesia Sobat KI dalam mengelola sampah. Semoga dengan adanya studi ya Sobat, di mana DPRD Komisi A yang saat ini juga sedang mencari cara untuk bisa mengelola sampahnya sendiri yang nanti akan ditularkan ke masyarakat Kabupaten Jember, ini bisa mencontoh dari pergerakan masyarakat yang ada di Banyumas, sehingga juga harus berimbang ya Sobat K, antara masyarakat, kemudian pemerintah, kemudian pegiat lingkungan, semua kerja bareng untuk bisa mengelola sampahnya masing-masing.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Track Pilot dari 21 Pilot baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Kita awali informasi di jam 6 sore, sudah jam 18 lewat 16 menit ya. Tapi untuk kondisi traffic masih cukup lengang nih di wilayah lingkar kampus, tidak terlalu ramai. Yang masih di perjalanan atau baru aja OTW pulang atau lagi beraktivitas di malam hari ini, hati-hati selalu ya Sobat, tetap waspada, jangan terlalu ngebut-ngebutan, apalagi sampai saling nyerobot, karena khawatir justru akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan tidak diinginkan. Boleh banget untuk bantu kabarkan yang ada di perjalanan bagaimana kondisi traffic ya. Nampaknya di sore hari ini, tadi juga baru aja hujan di wilayah lingkar kampus, jadi lumayan agak licin. Lumayan deras tadi Sobat, di sore hari tadi, dan baru reda hampir maghrib, ini baru reda tadi Sobat. Di tempat kamu apakah juga sama, masih turun hujan ataukah sudah reda Sobat ya di malam hari ini? Boleh untuk bantu kabarkan ya di 0811 378 1029. Kita geser Sobat ya, sambil menunggu juga update informasi dari kamu. Ini terkait dengan buntut keracunan massal dan kebakaran ya, di mana Bupati Gus Fawait mendesak untuk tutup permanen 2 dapur MBG yang ada di Kabupaten Jember. Nah, langkah tegas ini diambil oleh Pemkab demi melindungi keselamatan warganya, terutama anak-anak sekolah, sekaligus memastikan program makan bergizi gratis sesuai dengan target yang diharapkan. Bupati Jember Muhammad Fawait telah resmi untuk melayangkan surat rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Jakarta. Nah, untuk menghentikan total operasional 2 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG di wilayah Jember, di mana langkah ini dipicu oleh rentetan insiden fatal yang terjadi di dua fasilitas tersebut. Mulai dari kasus keracunan massal siswa TK di Kecamatan Kaliwates yang belum lama ini ramai, kemudian peristiwa kebakaran salah satu bagian SPPG. Berdasarkan dari dokumen resmi yang ditandatangani langsung oleh Bupati Muhammad Fawait pada 22 Mei lalu, dua SPPG yang direkomendasikan untuk ditutup secara permanen adalah SPPG Al-Mubarok Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, dan SPPG Sumbersari 2, Kecamatan Sumbersari. Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Bupati Gus Fawait, disebutkan bahwa SPPG Al-Mubarok Kaliwates dinilai mengabaikan unsur kebersihan dan SOP atau Standar Operasional Prosedur. Hal ini diperkuat oleh laporan keluhan masyarakat melalui kanal pengaduan Wadul Guse, serta hasil supervisi Satgas yang membuktikan fasilitas tersebut menjadi dalang dibalik keracunan massal yang menimpa siswa TK, serta menyusul insiden kebakaran hebat yang melanda SPPG Sumbersari 2 di Kecamatan Sumbersari. Dari penjabat atau PJ Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan bahwa rekomendasi penutupan ini bersifat permanen demi menegakkan kedisiplinan dan memberikan efek jera. Karena keselamatan warga itu target yang lebih diutamakan. Di hulunya ada masalah, ya harus disikapi biar tertib. Nah, Fauzi juga menambahkan, meskipun keputusan akhir berada di tangan BGN, pelaku pemegang otoritas penuh, Pemkab Jember tidak akan berkompromi dengan kelalaian yang mengancam nyawa. Satgas berharap untuk BGN segera mengeksekusi rekomendasi ini demi menjamin program gizi nasional berjalan aman tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak di Kabupaten Jember. Sementara untuk dua itu ya Sobat K, yang saat ini masih direkomendasikan untuk ditutup dan sifatnya ini merekom, sehingga BGN memutuskan bagaimana nah nanti kedepannya juga full atas hak dari BGN itu sendiri Sobat K. Tapi dari Pemkab Jember benar-benar merekomendasikan dua SPPG tersebut harus tutup secara permanen agar tidak ada celah lagi dan bisa memberikan efek jera untuk SPPG yang ada di Kabupaten Jember untuk tidak melakukan hal yang sama. Apalagi kalau udah berkaitan dengan pelanggaran SOP atau permasalahan kebersihan, ini kan memang sangat fatal ya Sobat K, yang akhirnya dampaknya ke anak-anak. Kemarin ada 3 sekolah yang dinaungi oleh SPPG Al-Mubarok Kaliwates, di mana anak-anak TK dan PAUD ini yang menjadi korbannya. Walaupun kondisinya saat ini sudah membaik dan anak-anak sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa, tetapi ini menjadi nilai yang cukup memalukan untuk Kabupaten Jember, di mana kita menjadi percontohan nasional ya untuk program makan bergizi gratis, tetapi ada insiden tersebut. Sehingga jangan sampai di kemudian hari justru terjadi hal-hal yang berulang sehingga keputusan dan sanksi yang tegas harus ditegakkan dengan menutup secara permanen SPBG tersebut.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Upaya menghidupkan kembali budidaya rumput laut di Pantai Cumiang Pamekasan mulai dilakukan. Pemerintah daerah bersama tim peneliti dari Universitas Negeri Malang turun langsung untuk memastikan kualitas air laut. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fatah menyampaikan bahwa penyebab utama matinya budidaya rumput laut diduga karena perubahan kualitas air laut yang tidak lagi mendukung pertumbuhan tanaman.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Ajang tahunan ini membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah ini menjadi pusat ekosistem perfilman yang mandiri di tingkat global. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, festival ini menjadi sarana wadah produktif bagi para sineas tanah air untuk membawa narasi lokal ke panggung dunia. Acara akan bergulir selama 5 bulan ke depan, mulai dari Mei hingga mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.
3: Kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Ratusan masyarakat antusias serbu tenda pemeriksaan kesehatan dan donor darah di alun-alun Bojonegoro. Kegiatan itu dilaksanakan PMI setempat dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Sedunia 2026. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan, kegiatan tersebut untuk menjadi momentum menguatkan semangat kemanusiaan sesuai tema global Hari Palang Merah Sedunia tahun 2026, yakni bersatu demi kemanusiaan. Sementara Wagub Nurul Azizah mengapresiasi antusias masyarakat mengikuti donor darah karena setetes darah sangat berarti bagi keselamatan sesama.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari One Direction, Drag Me Down, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana, dan kita masih terus bersama ya Sobat K dengan membahas beberapa informasi-informasi terhangat tentunya. Dan untuk malam hari ini kita geser ke informasi selanjutnya Sobat, berikut ini.
1: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.
0: Seorang pemuda bernama Rahmat Adinata, warga Dusun Krajan, Desa Sukorambi, ditemukan meninggal dunia usai terseret arus sungai di kawasan Kedung Mayit, Kecamatan Jenggawah pada Minggu petang, 24 Mei kemarin. Korban diduga sempat mengonsumsi minuman keras sebelum mandi di sungai bersama rekannya. Kapolsek Jenggawah, Ibtu Andi Ferry Christian mengatakan, korban awalnya datang bersama sejumlah temannya ke sungai Dam Talang sekitar jam 3:30 sore, dan korban bersama rekannya mandi di sungai. Saat mandi di sungai, korban diduga kehilangan kendali lalu terseret derasnya arus sungai. Rekan-rekan sempat berusaha memberikan pertolongan, namun korban tidak berhasil diselamatkan karena arus sungai terlalu kuat. Korban akhirnya terseret hingga ditemukan tewas pada jam 5 sore di kawasan Kedung Mayomas atau sekitar 1 km dari titik awal korban dilaporkan hanyut. Selanjutnya, korban dievakuasi ke puskesmas sebelum dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjut dengan melibatkan tim Inavis Polres Jember. Polisi memastikan tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam kejadian tersebut. Berdasarkan hasil visum, korban meninggal dunia murni akibat tenggelam dan terseret arus sungai yang deras. Berdasarkan hasil pemeriksaan

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Akhir-akhir ini kita digemparkan dengan isu pocong ya Sobat K. Banyak banget yang membahas terkait dengan isu tersebut, bahkan di media sosial, gak hanya di Jawa Timur aja. Kemarin di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, termasuk di Jember. Ini juga gak ketinggalan dengan isu pocong tersebut Sobat K. Awalnya bikin masyarakat resah ya Sobat K, bahkan takut gitu kalau udah keluar jam 1 malam gitu. Nah pasti ada beberapa orang yang diperlihatkan pocong di depan rumah. Nah ini yang menjadi masyarakat bikin gak nyaman, kemudian juga resah, karena pocong-pocong tersebut ini menggedor rumah orang Sobat K, per rumah, kemudian bahkan ada yang membawa sajam. Sehingga ini kan menjadi hal yang patut untuk segera ditindak ya Sobat K, atas kenyamanan, kemudian keselamatan, karena sekarang itu begal banyak banget modusnya. Nah yang paling aneh ini ya isu pocong ini Sobat K, bahkan merata kemarin di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur, itu gak hanya di Jember, Mojokerto juga, setiap rumah warga itu digedor, nah sambil membawa sajam. Ini kan bahaya banget Sobat K. Sehingga Polres Jember memastikan kabar kemunculan pocong di sebuah rumah warga di lingkungan Cangkring, Kelurahan Patrang, adalah informasi yang tidak benar ya, atau hoax. Polisi telah mengamankan 3 orang pemuda yang menjadi pembuat konten editan yang sempat viral di media sosial pada Sabtu malam. Dari Kasat Binmas Polres Jember AKP Agus Yudi Kurniawan juga menyampaikan pihaknya langsung menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait dengan video dan foto pocong yang beredar luas di media sosial. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi di lingkungan Cangkring, Kelurahan Patrang, polisi memastikan tidak ada kejadian seperti yang disampaikan dalam unggahan tersebut. Karena menurut Agus, konten pocong ini hanya hasil editan yang dibuat oleh sejumlah anak muda. Meskipun disebut sebagai kreativitas, polisi menilai tindakan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, polisi telah mengamankan 3 pemuda pembuat konten tersebut untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Agus juga enggan untuk menyampaikan identitas pembuat konten tersebut, sehingga juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Warga diminta untuk tetap tenang karena situasi di Kabupaten Jember dipastikan aman, nyaman, dan kondusif.

0: Kay Perspective bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat malam Sobat Kay, masih di Kay Perspektif bersama dengan Raffiana. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat Kay. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial SI, warga desa Sidodadi Kecamatan Teporojo diamankan warga di dusun Kaliwining, Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Jember pada Minggu 24 Mei kemarin. Pelaku ditangkap usai membawa kabur sepeda motor milik warga dari wilayah Kecamatan Kalisat. Kanit Reskrim Aibtu Levatra mengatakan pada Minggu 24 Mei pagi pelaku berjalan kaki di wilayah Desa Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat. Setelah melihat sepeda motor Honda Vario berwarna biru dengan nomor polisi DK2064LZ yang kuncinya masih menempel di kendaraan, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Namun aksi itu segera diketahui pemilik kendaraan yang kemudian melakukan pengejaran hingga ke wilayah Dusun Kaliwining, Desa Subo, Kecamatan Pakusari. Setibanya di lokasi, pelaku berhasil ditangkap warga setempat dan gak lama kemudian anggota Polsek Pakusari yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku peserta dengan bukti sepeda motor. Selanjutnya pelaku dan barang bukti telah diserahkan ke Mapolsek Kalisat untuk menjalani pemeriksaan dan interogasi lebih lanjut.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Pemerintah Kabupaten Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bupati Jember Mamat Fawaid pada Senin 25 Mei menyebut, persoalan sampah yang terjadi saat ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan secara maksimal sejak bertahun-tahun lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, Senin 25 Mei 2026 menyebut, persoalan sampah yang terjadi saat ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan secara maksimal sejak bertahun-tahun lalu. Menurutnya, regulasi terkait pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas diatur dalam undang-undang. Namun pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal di tingkat pemerintah daerah. Ia mengaku, pemerintah daerah saat ini seolah ketiban campur atau menerima dampak persoalan yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, dirinya menegaskan tidak ingin mencari siapa yang salah, melainkan fokus mencari solusi agar persoalan sampah segera teratasi. Gus Fawaid mengatakan, penanganan sampah tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, karena itu ia mulai mengajak berbagai pihak ikut terlibat termasuk lingkungan sekolah. Bupati meminta kepala sekolah membantu membangun kebiasaan memilah sampah organik dan non-organik sejak dini kepada para siswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentuk budaya pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Selain dunia pendidikan, Pemkab Jember juga mendorong keterlibatan sektor usaha dalam pengolahan sampah mandiri. Bupati menyebut sejumlah daerah lain di Indonesia sudah mampu melibatkan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat di Jember dapat ikut membantu pemerintah mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan warga. Bupati Fawaid optimistis jika dilakukan bersama-sama dan konsisten, persoalan sampah di Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan secara bertahap.
4: Ini kan sebetulnya kita ketiban campur. Ini masalah dari tahun 2008, urusan PPA Pakusari. Undang-undangnya sudah jelas, tapi belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tapi nggak apa-apa, karena saya bupatinya hari ini kita cari solusi, kita selesaikan. Tadi saya juga minta kepala sekolah untuk membantu kami memilah antara sampah organik dan non-organik. Kalau dunia usaha, ya nama juga orang usaha, yang bikinlah pengelolaan seperti di kabupaten-kabupaten lain. Mereka mandiri, loh. Kabupaten lain bisa. Para pengusaha-pengusaha itu bisa membuat pengelolaan sampah secara mandiri. Masa di Jember nggak bisa? Bisa lah.

0: Satu single dari Daun Jatuh, Resah Jadi Luka, ini sekaligus menjadi lagu penutup di Ke Perspektif. Terima kasih banyak ya Sobat E yang udah berbagi kabar dan juga gabung di 102,9. Karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Besok tentunya Ke Perspektif hadir lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 102,9 Ke Radio.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102.9 K Radio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: power, geng. Push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Wait till you're announced.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: K-Perspektif masih akan menemani kamu tentu saja sobat. Jadi hari ini tanggal 26 Mei 2026. Alifa tanya dong, ini hari ini udah cuti bersama apa ya? Karena kalau Alifa lihat di jalan udah mulai ramai orang olahraga. Dan biasanya olahraga itu dilakukan sama masyarakat itu pas waktu Jumat pagi atau Sabtu pagi. Tapi ini kan masih hari Selasa ya. Apakah sudah cuti bersama? Mungkin ada yang udah libur, bisa bantu informasi ya. Sambil Alifa search juga, kamu bisa bergabung di WhatsApp ya. Seperti biasa hari ini persiapan Hari Raya Kurban. Kemudian juga yang hari ini ada mau sharing-sharing tersendiri, bisa juga di 08 11 378 1029. Kita akan menemani kamu sampai jam 12 siang. No matter what, no matter what,

0: gue. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K Radio masih menemani kamu ya Sobat K pagi hari ini dalam K Perspektif, dan kali ini kita akan update informasi terbaru Sobat K terkait dengan strategi politik dari PDIP Jember, di mana yang sudah mulai agak dirubah. Ada arah nampaknya akan memberikan ruang atau panggung besar buat anak muda nih Sobat K. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember memberi porsi besar kepada kalangan muda dalam reorganisasi kepengurusan terbaru. Dalam pelantikan yang digelar Minggu 24 Mei 2026, sebanyak 45% pengurus baru diisi oleh perwakilan generasi muda. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Agus Yuda Wicaksono mengatakan, keterlibatan anak muda menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi agenda politik tahun 2029. Menurutnya, pola konsumsi informasi politik generasi muda kini lebih banyak melalui media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Karena itu, partai perlu menyesuaikan strategi komunikasi politik dengan menghadirkan kader muda di struktur kepengurusan. Agus menilai, generasi muda masih memiliki karakter progresif dan idealis, sehingga perlu diberi ruang untuk berkembang dan berkontribusi di dunia politik. Dalam kepengurusan baru, DPC PDI Perjuangan Jember, kader muda akan berkolaborasi dengan kader senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang organisasi dan politik. Kolaborasi tersebut diharap mampu memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat bawah, sekaligus mendongkrak suara PDI Perjuangan di Kabupaten Jember pada agenda politik mendatang.
4: Kekuatan anak muda ya tentunya memang benar-benar kita siapkan. Ada penggeseran pola konsumsi informasi politik dalam demokrasi ke depan, di mana acuan pemilih muda itu adalah media sosial. Jadi ini hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, bahkan pemilu kemarin ya 2024 itu memang di Jawa Timur pemilih muda acuan memilihnya adalah dengan melihat media sosial.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Power Gang Push!
3: Jung, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Sobat Imawati, ini mengabarkan ke kami dari jam 6.18 ya tadi Alifa belum buka dan lupa gak Alifa baca nih. Selamat pagi untuk Sobat Imawati, mengabarkan kalau pagi ini ternyata masih belum cuti. Cutinya atau liburnya tuh besok dan Kamis, sekarang masih masuk sekolah. Dan kalau Sobat Imawati, maksud Alifa, kalau yang udah lulus kelas 9, kalau kata Sobat Imawati, udah liburan. Oke. Karena udah selesai ujian ya Sobat Imawati ya. Info cuaca Puger pagi hari ini agak mendung. Orang-orang Puger yang dari Madura pada mudik semuanya. Terima kasih update-nya. Sehat selalu juga untuk Sobat Imawati. Selamat menjalankan aktivitas juga. Dan ada ucapan nih Sobat K dari Sobat Imawati. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kita juga sampaikan hal yang sama ke Sobat Imawati ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan Sobat Imawati sambil update juga nih. Pagi hari ini ada kegiatan ini juga. Persiapan menu MBG. Wah, ini nampaknya mantap-mantap nih MBG-nya. Ada rolade, Sobat K. Kemudian juga bukan telur doang ya roladenya ya. Ini rolade telur dan olahan daging. Ada sayur. Kemudian juga ada tempe goreng, apel, sama nasi. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sehat selalu ya untuk Sobat Imawati sekeluarga. Terima kasih update-nya pagi hari ini. Salam juga untuk teman-teman di SPPG. Mudah-mudahan semangat terus dan terus bisa berkontribusi, sehat selalu. Karena tugas MBG ini ya, tugas berat ya. Ini benar-benar menjamin kecerdasan anak-anak. Karena kalau kita ingat-ingat dulu ya, kenapa kok sampai Prabowo Subianto itu ingin melaksanakan program MBG, ingin menjalankan program MBG adalah karena salah satunya faktor stunting di Indonesia itu patut dikhawatirkan ya Sobat K. Dan kenapa kok MBG ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita ya? Karena itu tadi, stunting itu bisa dipengaruhi atau bisa diintervensi sejak 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu bukan dimulai saat seorang manusia itu lahir, Sobat. Tapi 1000 hari pertama kehidupan itu berawal dari hari ke-0 di rahim. Jadi hari pertama di rahim itu sudah hari pertama kehidupan janin itu sendiri. Dan dari situlah stunting bisa diintervensi. Artinya dengan pemenuhan gizi yang baik, dengan vitamin-vitamin yang optimal, dengan perkembangan yang baik juga, kemudian juga pendampingan terhadap ibu, rajin posyandu, termasuk juga makanan-makanan bergizi, asupan nutrisi yang cukup, itu jadi satu hal utama untuk kehidupan seorang manusia, bahkan sejak dari dalam rahim ya Sobat, intervensinya ke ibu hamil. Jadi ya itulah kenapa kok MBG dulu menjadi salah satu akhirnya program prioritas dari Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kedepannya semuanya benar-benar bisa melaksanakan dengan baik ya Sobat K. Dan kalau Alifa lihat menunya dari SPPG-nya Sobat Imawati ini, ih keren-keren, mantap nih. Mudah-mudahan pada suka ya penerima manfaatnya. Dan juga dikonfirmasi langsung nih sama Sobat Imawati, benar infonya untuk bumil, karena banyak bayi balita yang kekurangan gizi. Nah ini loh Sobat K, jadi bayi balita yang kekurangan gizi itu benar-benar tidak semuanya berpengaruh setelah dia lahir, tapi dari dalam kandungan juga. Karena kalau dalam kategori batas kelahiran ya, batas minimum kelahiran untuk berat badan bayi, ketika dia di bawah 2,5 kg itu biasanya udah di inkubator sih. Biasanya kalau udah masuk rumah sakit biasanya di inkubator dan jarang boleh pulang. Nanti baru boleh pulang ketika sudah minimal berat badannya 2,5. Karena 2,5, under 2,5 itu BBLR Sobat K, berat badan lahir cenderung rendah. Jadi itu yang harus jadi kewaspadaan tersendiri. Kemudian bayi lahir prematur itu jadi hal-hal yang apa ya sobat kayak hal-hal yang benar-benar krusial dipersiapkan tidak hanya dari saat bayi itu lahir tapi dari ketika seorang ibu hamil sobat. Jadi harus benar-benar diperhatikan bersama, jangan kira ketika ibu hamil itu mengandung anak dan ingin sesuatu itu 100% ngidam aja, enggak juga, tapi juga mungkin ada bagian dari tubuh yang memberikan sinyal ke otak untuk meminta nutrisi tertentu, dan itu menurut Alifa harus diperhatikan, dan itulah kenapa kok ada edukasi di Posyandu ya Sobat Imawati. Bahkan kalau kata Sobat Imawati, harusnya MBG ada khusus di Posyandu aja. Ini nih, kalau kata Sobat Imawati, mungkin kedepannya bakalan bisa ya Sobat Imawati ya, bisa jadi. Tapi setahu Alifa dulu sebelum ada MBG itu semacam ada program dari Pokja 4 ya. Program dari Pokja 4 yang di bidang kesehatan itu memang fokus di Posyandu, dan itu dananya biasanya ke kepala desa-kepala desa. Biasanya nanti sama ibu kadesnya itu akan dibentukkan jadi makanan bergizi seimbang, biasanya dibagikannya pada saat Posyandu. Itu dananya dari Pokja 4 dulu setahu Alifa. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan pun itu biasanya akan di cover oleh balai desa sendiri biasanya. Nah ini sampai sekarang ada kata Sobat Imawati, PMT namanya, pendamping ASI. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu ini juga ya Sobat Imawati, jadi salah satu intervensi nyata juga untuk kasus stunting di Indonesia, sehingga nanti sesuai dengan program dari MBG ini juga 10-15 tahun ke depan baru terlihat hasilnya kalau angka stunting di Indonesia benar-benar bisa berkurang dengan drastis. Terima kasih banyak update-nya dan juga sharing-nya pagi hari ini Sobat Imawati. Kita gak cuma sekedar berbagi kabar aja ya, kita jadi berbagi banyak hal pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Imawati dan juga rekan-rekan dari SPPG dan juga Posyandu ya. Juga untuk kamu Sobat K yang pagi hari ini sedang beraktivitas kemanapun, udah nyampe mana nih pagi hari ini, sekaligus juga yang jadi panitia kurban, apakah sudah standby untuk kasih makan hewan kurban, atau mungkin hewan kurbannya belum datang Sobat K, bisa juga di update pagi hari ini di 08 11 378 1029.

0: Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir, pemirsa Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR meminta DPR untuk menghapus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 0%. Usulan ini diajukan untuk menyelamatkan jutaan suara rakyat agar tidak terbuang sia-sia dalam pemilihan umum. GKSR yang terdiri dari 8 gabungan partai politik non-parlemen menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satu poin utama yang disorot adalah desakan untuk menghapus aturan ambang batas parlemen menjadi 0%. Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menilai aturan ambang batas saat ini telah mengakibatkan belasan juta suara rakyat pada pemilu lalu menjadi hilang dan tidak terwakili di tingkat nasional. Padahal partai-partai non-parlemen itu memiliki representasi dan keterwakilan kursi yang cukup besar di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Selain itu, GKSR juga mengingatkan DPR dan pemerintah untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU21/2023. Putusan itu mewajibkan pelibatan partai politik non-parlemen dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu agar produk hukum yang dihasilkan tidak cacat formil.
1: Fraksi dibentuk dan dibuka lagi. Atau dia yang mau GKSR akan memfokuskan pada pasal yang terkait dengan parliamentary threshold, di mana GKSR berpendapat untuk menyelamatkan suara rakyat, satu suara rakyat pun tidak boleh hilang sia-sia. Maka parliamentary threshold adalah kita harapkan
0: 0%. Demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir. Terima kasih. Sampai jumpa.